0: tersangka, yaitu saudara, yang pertama saudara LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua saudara SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga saudara ADR selaku Direktur Utama Kemarekon. Kemudian saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Tarik ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron Pak.
4: Uangnya punya siapa Pak? Hampir ratusan miliar Pak.
2: Tarik kan nyetor ke Pak Nusron Pak. Benar nggak Pak?
4: Punya siapa Pak?
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi.

0: 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
2: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
3: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
4: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jadwal.

0: Punya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.

0: lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
5: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
7: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
9: Pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda, dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menempani ruang dengar Anda, nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber yang akan hadir di Bengkulu menyapa kali ini. Ada Cimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia, lalu ada Rizky Duanda, selaku administrasi manajer Latun, pendengar. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Kita akan berbincang-bincang di dialog Bengkulu menyapa yang juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk dialog Bengkulu menyapa pagi hari ini, temanya menanam hari ini, menjaga bumi esok hari. Nanti ada Reski Doanda selaku administrasi manajer Latun dan juga Cimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia. Untuk dialog Bengkulu menyapa, pendengar, nanti bisa Anda dengarkan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Siaran kita juga bisa Anda dengar dan tonton ya di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu! Jamu!

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026, pendengar. Dan tema kita pada pagi hari ini, menanam hari ini menjaga bumi esok hari. Pendengar Dialog Bengkulu Menyapa, senang sekali saya Rizka B. Dokter yang menemani ruang dengar Anda dalam waktu lebih kurang 1 jam ke depan. Kita akan berbincang-bincang tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, pernahkah kita berhenti sejenak bertanya seperti apa kira-kira bumi yang akan kita tinggalkan nanti untuk anak cucu kita? Dan mungkin hari ini kita masih bisa menikmati udara segar, pepohonan yang rindang, terus beraneka ragam flora fauna. Tapi akankah apa yang kita lihat hari ini juga akan bisa dilihat anak cucu kita kelak? Dan pendengar, kita akan berbincang-bincang pagi hari ini bersama Bang Reski Doanda selaku administrasi manajer Latun, dan nanti juga ada Bang Cimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia dengan tema menanam hari ini menjaga bumi esok hari. Dan pendengar, lain telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu dan bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Kita sapa. Selamat pagi, Bang Cimbio, Bang Rizky.
2: Pagi, pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi. Semangat ya.
2: Semangat.
1: Semangat. Walaupun bangun pagi kayaknya agak susah ya, Bang ya. Enggak ya. Semangat, aman, aman. Baik, kita ini bicara tentang menanam hari ini menjaga esok hari. Dan kita ke Bang Reski Doanda dulu, Bang Reski. Sebelum kita jauh masuk ke tema, ini barangkali pendengar belum memahami betul. Ini Latun ini sebuah lembaga NGO, kepanjangannya apa nih, Bang?
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bengkulu. Perkenalkan, kami ini dari lembaga yang dimana awal berdirinya itu terfokuskan kepada konservasi pesisir laut dengan kepanjangan Lestari Alam Laut untuk Negeri. Berdiri 2018, fokus kepada pemberdayaan pesisir laut, konservasi penyu dan terumbu karang. Tapi seiring berjalannya waktu, mengingat dan melihat secara langsung bahwasanya kepedulian lingkungan itu khususnya apa yang menjadi PR bagi kita hari ini, menjadi fokus utama tambahan Latun dalam rangka menjaga kepedulian lingkungan, menjaga kelestarian alam melalui aksi-aksi nyata yang implementasinya guna melakukan perbaikan-perbaikan di lingkungan sekitar di Provinsi Bengkulu pada khususnya.
1: Baik, seperti itu. Baik. Bang Rizky, tema kita hari ini kan menanam hari ini menjaga esok hari. Nah, kalau versi Bang Rizky sendiri, menanam ini punya makna yang lebih dalam tidak?
2: Kalau di lembaga Latun itu, teman-teman semuanya, para pendengar RRI Bengkulu, bahwasanya menanam ini dalam konteks kita berangkatnya dari apa, seperti itu. Karena seringkali dan kerap kali kita jumpai di masyarakat ataupun di hayalan umum, menanam ini kalau saya katakan itu ada dua konteks.
1: Baik.
2: Menanam itu sosial for medsos atau medsos for sosial, seperti itu. Jadi jangan, kalau kami itu punya program tanam tumbuh, artinya setiap hal yang kita tanam itu harus benar-benar kita rawat, bukan kita tinggalkan. Andai kata sebutkanlah kita berkegiatan hari ini kita menanam misalkanlah 20.000 pohon, yang dimana isu seksi saat ini adalah isu mangrove, seperti itu, sebagai Grand Bell ataupun sabuk hijaunya pesisir. Setelah kita tanam hari ini, esok-esok kita tinggalkan. Setelah foto, setelah posting media sosial, tapi kita sadar ataupun kita tidak sadar bahwasanya tanaman yang kita tanam itu harus kita rawat, seperti itu. Sama layaknya hal bayi yang harus kita terus rawat sampai dia bisa bertumbuh dewasa dan kekar sendiri, seperti itu. Nah, kalau dalam pemikiran kami bahwasanya kerangka berpikir yang kami bangun di Lembaga Latun itu adalah menanam itu bukan hanya sekedar ditanam saja, tapi bagaimana hal tersebut bisa tumbuh dan memberi

0: Jelas kemarin kami dari Kanopi. Jadi Kanopi itu sebuah lembaga yang berperan di advokasi dan penyadaran gitu. Itu fokus utamanya. Jadi agenda utama kami adalah kampanye dan advokasi. Nah, tentang lingkungan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana masyarakat ini sebenarnya kalau kami memandang bahwa masyarakat itu sudah punya pengetahuan sendiri ya sebenarnya. Bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana mengelola pesisir, bagaimana mengelola wilayah apa namanya pinggiran sungai, hutan gitu. Sebenarnya masyarakat ini sudah punya caranya sendiri. Yang itu yang sering kita kenal sebagai kearifan lokal gitu ya. Dia punya caranya sendiri. Nah, sebenarnya yang agak mengancam ini adalah bagaimana satu wilayah itu dia dimonopoli. Nah, saat dia dimonopoli ini sering bersinggungan. Kalau masyarakat itu dia mengelola, ini kebiasaan di Indonesia ya, kalau kita lihat sejarah, pasti dia mengelola secara berkelompok dan itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, tapi kan kalau kita lihat hari-hari sekarang bahwa wilayah-wilayah lahan, hutan gitu kan, itu kan dikuasai oleh satu korporasi secara luas dimonopoli gitu. Itu sih pengantar.
1: Oh, baik. Ini Bang Jim, yang latar belakangi akhirnya Kanopi Hijau Indonesia ini concern gitu dengan isu-isu lingkungan.
0: Ya, memang dari awal di Kanopi memang didedikasikan sebagai organisasi lingkungan yang kami punya visi melalui agenda kampanye dan advokasi kami berteman dengan rakyat. Tujuannya itu karena lingkungan dalam dalam bayangan kami itu bukan hanya sekedar tumbuhan, lahan, hutan gitu, tapi lingkungan ini adalah media kita hidup. Kalau nggak ada lingkungan, manusianya nggak hidup. Jadi dengan menyelamatkan berkampanye menyelamatkan lingkungan, sebenarnya kita berkampanye menyelamatkan generasi manusia gitu.
1: Baik, baik. Kami juga mengundang Anda prier di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa bergabung bersama kami juga di kolom komentar kanal YouTube RRI Net Bengkulu prier untuk pagi hari ini, temanya menanam hari ini dan menjaga bumi esok hari. Untuk Anda yang ingin bergabung kami undang ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari ozon gitu ya. Dan ini kita juga isu lingkungan adalah isu yang sebenarnya sangat menarik untuk diperbincangkan, tapi ada beberapa orang yang agak risih gitu ya dengan isu-isu ini. Baik, kita ke Bang Reski lagi. Bang Reski, jadi tadi Bang Cim juga menyampaikan bahwa sebenarnya isu lingkungan ini sangat beririsan gitu ya dengan masyarakat. Tentu kan ada yang pro, ada yang kontra. Bang Reski, ini bagaimana Bang Reski dari Latun sendiri melihat tantangan ketika kalau kita bicara tentang isu lingkungan ini rada sensitif bagi sebagian orang?
2: Baik, jadi seperti ini teman-teman pendengar RRI semua, kita berangkat kerangka berpikirnya tentang isu lingkungan itu dari hal yang seperti apa dulu. Karena pernah kita temui di lapangan bahwasanya terkadang masyarakat ini dalam tanda kutip tidak menyebutkan semuanya bahwasanya soal lingkungan ini sedikit tidak memiliki kesadaran yang luar biasa. Makanya stimulan-stimulan yang ada dilakukan sehingga bagaimana masyarakat ini walaupun dasar pertamanya itu tidak peduli terhadap lingkungan, akan tetapi setelah itu nanti bahwasanya benar-benar merasakan kebermanfaatan dari lingkungan. Kalau contoh kecil saja kami ambil bahwasanya Latun itu punya bukan daerah binaan sih, daerah pendampingan ataupun daerah dampingan. Itu di wilayah Kota Bengkulu, di mana kami membangun masyarakat tersebut bagaimana lingkungan yang ada di sekitar mereka bisa menjadikan sebuah penghidupan bagi mereka. Artinya kita bersahabat dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa menjadi hal yang paling dekat dengan kita, bahkan mungkin bisa jadi membantu dalam hal kita untuk memenuhi penghidupan seperti itu. Dengan hal-hal yang seperti itu sehingga paling tidaknya berangkat dari kesadaran itu dulu, baru nanti kita coba masukkan ke advokasi-advokasi yang lain seperti itu. Pada intinya adalah kita harus melihat celah dulu, tantangannya seperti apa di beberapa masyarakat. Karena saya pikir bahwasanya program pemerintah sudah terlalu banyak

0: tentang lingkungan seperti itu. Tapi yang benar-benar tepat sasaran dan menyentuh langsung ke masyarakat itu seperti apa? Ya terkadang kita seremonial hadir di dalam kegiatan, baik itu FGD, ya Bang Cimbo ya sering banyak sekali, baik dalam segala macam gitu. Tapi setelah itu kita hanya menjadikan kegiatan itu sebagai kegiatan yang formalitas saja. Dengan FGD yang luar, misalnya anda katakan memiliki anggaran yang luar biasa. Tapi kalau anggaran tersebut kita manfaatkan untuk kebermanfaatan yang langsung nyata ke masyarakat, insya Allah nanti hasilnya juga akan masyarakat rasakan seperti itu.
1: Baik, Pak Rizky tadi menyinggung tentang program pemerintah terkait isu lingkungan. Nah, yang menurut Bang Rizky sendiri, program apa yang sebenarnya memang berjalan dengan baik dan masyarakat juga punya kesadaran untuk melaksanakan program ini secara baik dan bermanfaat baik bagi masyarakat?
0: Kalau tidak salah saya, 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu Gubernur Bengkulu kita, Gubernur kita Pak Helmi Hasan Tupan yang mengatakan bahwasanya provinsi ini akan dijadikan provinsi konservasi.
1: Okay.
0: Provinsi konservasi yang dimana isu-isu lingkungan akan terus diangkat seperti itu. Nah, kemarin kami juga melakukan pendampingan karena kebetulan di lembaga kami itu ada Ketua Ikatan Pemulung Indonesia, Ketua IP untuk regional Bengkulu, di mana fokus kegiatan mereka tentang isu lingkungan tapi dalam hal konteks untuk budidaya maggot. Nah, itu budidaya maggot, makanan-makanan itu di mana diambil dari hal-hal yang berkaitan dengan sampah. Karena kita berbicara lingkungan tidak berbicara tanaman saja kan. Berbicara tentang lingkungan yang luar biasa. Kami juga Latun sekarang sedang menggarap tentang bahwasanya bagaimana memberikan penyadar tahuan kepada masyarakat agar sampah yang menjadi program pemerintah hari ini dijemput oleh LPM dan segala macam itu menjadi penyadaran kepada masyarakat untuk dipisahkan yang di mana sampah yang bisa diolah dan sampah yang masih memang benar-benar dibuang. Mungkin salah satu trik juga untuk kita mengurangi penumpukan sampah di TPA ya? Seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi itu akan beriring berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya, karena menurut saya beberapa program pemerintah dalam ini harus memang benar-benar didukung oleh beberapa lembaga teknis di bawahnya seperti agar seiring dan sejalan seperti itu.
1: Baik, sederhananya seperti orang kita temukan gitu lagi di jalan ada sampah tisu kah atau juga bungkus makanan, tapi ketika ada sebagian yang peduli gitu ikut memungut, cari tempat sampah terdekat atau menyimpannya di dalam tas, tapi banyak yang acuh begitu. Ya Bang Rizky, Bang Cimbio, itu bukan urusan saya, nanti ada para penyapu jalan atau petugas kebersihan seperti di area perkantoran, oh gampang nanti ada cleaning service-nya. Jadi Bang Cimbio seperti apa menanggapi hal ini?
2: Berkaitan dengan sampah ya, sebenarnya kalau melihat fokus yang lebih besar ya, aku mau mulai dengan kata bumi gitu kan. Nah, jadi bumi ini kan sebenarnya satu-satunya planet yang di zaman sekarang ini yang kita ketahui bisa kita tinggali gitu ya sebagai manusia. Nah, bumi ini sebenarnya dan kita tahu juga ada lapisan pelindung di luarnya. Kalau bahasa sainsnya itu lapisan atmosfer, sering kita kenal dengan lapisan ozon gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal di dalam lapisan ini. Itu yang sering kita sebut dengan gas rumah kaca, bahkan kan ada band ya, ada band namanya efek rumah kaca. Nah, sebenarnya apa sih rumah kaca, gas rumah kaca ini? Sebenarnya gas rumah kaca ini adalah gas yang kita butuhkan sebenarnya untuk mempertahankan suhu bumi. Nah, kalau tidak ada gas rumah kaca, kemungkinan bumi ini akan beku di angka, kalau kata scientific itu kan di angka minus 18 derajat. Nah, kalau ada gas rumah kaca, kita di suhu normal, suhu yang manusia bisa hidup dan makhluk hidup bisa hidup gitu. Tetapi kalau gas rumah kaca ini terlalu banyak, maka bumi ini akan mendidih. Nah, sebenarnya sih apa sih gas rumah kaca? Gas rumah kaca ini sebenarnya diisi dari beberapa gas, salah satunya itu karbon dioksida, metana, terus ada satu lagi karbon monoksida kalau nggak salah. Jadi karbon dioksida ini berasal dari paling banyak itu berasal dari aktivitas batu bara. Sedangkan metana ini salah satu penyumbangnya adalah sampah. Ini maksudnya tadi. Jadi sampah itu kalau ditumpuk tanpa pengolahannya benar, dia mengeluarkan gas. Nah, salah satu juga yang menghasilkan metana ini adalah aktivitas peternakan yang skala besar, karena hewan ternak termasuk kita makhluk hidup itu kan menghasilkan gas gitu ya,
1: kotoran itu ya,
2: kotoran kentut gitu ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga mengandung metana. Tetapi kalau di kasus metana ini sebenarnya yang paling banyak itu kan dari pengelolaan sampah yang tidak tidak betul gitu. Di mana ada tumpukan sampah yang menggunung, dia nggak ditutup lapisan tanah, akhirnya gasnya itu lepas aja gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi fokus kita, salah satu penyumbang krisis iklim. Jadi itu sebagian kecil, nah, tapi sebagian besarnya itu adalah di aktivitas pertambangan batu bara sebenarnya yang paling besar menyumbang gitu.
1: Baik, baik. Ini kita ke pendengar kita di channel YouTube RR Minat Bengkulu. Ini dari Andi gitu ya. Apakah cuaca Bengkulu yang selalu berkabut ini dampak dari Bengkulu yang tidak ada hutan kotanya? Bisa Bang Reski, bisa Bang ini, Bang Cimbyo.
2: Kalau kalau aku melihatnya ini sebenarnya efek dari karhutla ya, efek dari karhutla dari beberapa wilayah yang lain. Sebenarnya kalau di Bengkulu itu yang kami lihat itu ada di wilayah Kaur sebenarnya yang juga terkena
1: dampak
2: ada titik api di situ, ada cukup banyak di daerah Kaur, terutama di daerah kawasan TN BBS. Tapi kalau dibandingkan dengan wilayah lain, Bengkulu kayaknya lebih sedikit sih titik apinya. Tetapi beberapa hari kabut ini sebenarnya satu dari efek karhutla, yang kedua itu ya dari letupan anak Krakatau beberapa waktu lalu. Itu sih sebenarnya.
1: Baik, baik. Selanjutnya ini juga ada mau tanya nih ke Bang Rizky, ancaman apa yang sekarang cukup mengkhawatirkan bagi wilayah pesisir nih Bang?
0: Kalau ancaman nyata itu sebenarnya ya itu tadi, karena kita ada di Ring of Fire, nya bencana. Ancamannya tadi pesisir itu, apalagi Bengkulu ini berada di kawasan yang katakanlah itu rawan bencana. Karena kita diapit dengan beberapa hal, kita langsung bertemu dengan Samudra Hindia, dan juga kita juga memiliki pulau terluar yang berpenghuni seperti itu. Dan juga di mana isu-isu yang mungkin pernah teman-teman dengar bahwasanya Bengkulu itu memiliki gunung api bawah laut yang pernah diisukan, diperbincangkan, bahkan dilakukan penelitian oleh para ahli yang dari beberapa kampus ternama yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya ancaman paling besarnya adalah di gempa bumi dan tsunami seperti itu. Makanya karena juga saya berdirinya di salah satu organisasi kemanusiaan juga, kita fokusnya di bagaimana penyertaan masyarakat tentang gempa bumi dan tsunami. Nah, apa kaitannya? Kerangka berpikirnya bisa kita arahkan bahwasanya pada tema hari ini itu adalah menanam hari ini untuk bumi yang esok hari. Nah, salah satunya dengan cara menanam pohon. Apa pohonnya jenisnya? Kita banyak jenis pohon yang bisa ini, tapi kita fokuskan kepada pohon yang bisa menyerap air seperti itu. Namanya pohonnya mangrove ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Nah, dari awal kita sekarang, dari masa sekarang, karena kita sadar, karena kita tidak tahu nih bencana itu akan datangnya kapan.
1: Belum bisa
0: diprediksi. Apakah apakah hari ini, besok, lusa ataupun tahun depan. Artinya ancaman terbesar yaitu gempa bumi dan tsunami. Dan ancaman yang paling besar lagi yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari adalah posisinya bagaimana kalau kita lihat fenomena di Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu itu banjir. Di sudut manapun yang ada di kota ini dan provinsi ini banjir. Sebenarnya hal tersebut tidak bisa juga kita selalu menyalahkan pemerintah seperti itu. Karena kesadartahuan kita masyarakat harus bagaimana kata Mbak tadi, kita buang sampah harus pada tempatnya, menjaga kebersihan kantor. Nah, itulah yang menurut saya itu ancaman-ancaman ataupun hazardnya yang harus benar-benar kita waspadai. Ada yang benar-benar skalanya besar, ada juga yang terus berdampingan dengan kita sebenarnya, yang tidak kita sadar dia itu terus berdampingan dengan kita seperti itu, gitu sih.
1: Baik, jadi hidup di wilayah Ring of Fire ini penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Terus kita juga ada ancaman, tapi tentu ada segi positifnya juga nih, Bang Rizky sama Bang Kimbyo. Apa sih positifnya dari sisi lingkungan?
2: Tanah subur, satu ya, karena berdekatan dengan gunung api biasanya tanahnya subur, dan di wilayah gunung itu menjadi pusat sentral sayur-sayuran gitu ya, bagi para petani gitu, salah satunya gitu. Terus kalau di wilayah pesisir sebenarnya ini harus dilihat bagaimana memanfaatkan energi yang ada di wilayah pesisir. Nah, ada beberapa penelitian terbaru ya sebenarnya. Ada loh, sebenarnya juga sudah dipraktekkan oleh negara-negara luar, yaitu memanfaatkan tenaga ombak. Jadi ombak itu kan dia naik turun terus ya, dan dia itu statis, maksudnya itu tetap seperti itu. Nah, beberapa negara itu dia memanfaatkan energi itu sebagai sumber energi listrik sebenarnya. Jadi dipasang satu perangkat gitu ya, yang bisa menangkap gerakan kinetik itu, naik turunnya ombak itu ditangkap, dan itu memutar mesin penghasil listrik gitu sih. Sebenarnya ini bisa juga dilihat sebagai satu manfaat sebenarnya.
1: Baik. Gitu. Jadi tinggal kita lebih mempersiapkan masyarakat kita ketika suatu bencana terjadi, apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Proses mitigasi, proses evakuasi, dan lain-lain. Baik, pendengar, perbincangan kami semakin menarik, tapi kita mesti rehat sejenak, pendengar. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
3: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Ya, pendengar masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Temanya menanam hari ini, menjaga bumi esok hari, pendengar. Ada dua narasumber yang hadir di studio kami, ada Bang Reski Doanda selaku administrasi manajer Latun dan Bang Jimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia. Dan pendengar, kembali kami undang Anda, line telepon 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Dan siaran kita juga bisa Anda tonton di kanal YouTube RRI Net Bengkulu dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Kita ke Bang Cim lagi nih, Bang Cimbio. Mau tanya, ini ada pertanyaan dari pendengar kita ke Kanopi. Bagaimana pengamatan Kanopi tentang reboisasi yang dilakukan oleh pihak tambang di Bengkulu saat ini?
8: Ya, salah satu wilayah yang tempat kami bermain ya, di beberapa tahun ini, itu salah satunya itu di wilayah Pondok Bakil, itu ada di Bukul Utara. Di situ ada tambang dulu namanya Injatama. Jadi salah satu yang dilakukan di situ yang kami amati adalah mereka melakukan ada memang melakukan penanaman itu di, tapi tepatnya itu cuma di pinggir jalan gitu ya, di pinggir jalan itu pun kalau nggak salah mahoni ya dipakai ya. Mahoni, mahoni atau sengon waktu itu yang ditanam. Tapi menumpuk-numpuk gitu. Tetapi sedangkan bekas-bekas tambang yang lain itu masih dibiarkan gitu. Nah, sebenarnya ini salah satu potret apa wilayah pertambangan di Bengkulu. Umumnya di Indonesia kayak gitu juga. Yeah. Banyak sekali lahan bekas tambang, lubang-lubang bekas tambang itu banyak ditinggalkan. Kita lihat di Bengkulu Tengah itu, kalau kita lihat lewat citra satelit, banyak sekali itu lubang-lubang yang ditinggal tanpa dilakukan reklamasi. Reklamasi ya istilahnya, bukan reboisasi.
1: Iya, gitu. Kalau reboisasi penghijauan kembali gitu ya.
8: Baik. Tanggung jawabnya itu reklamasi.
1: Oke, ini Bang Cim lagi nih, Bang Cim. Apa yang biasanya harusnya jadi perhatian gitu ya, ketika menentukan lokasi, jenis tanaman, dan pola penanaman. Karena kadang suka random aja ya sebuah kegiatan penanaman pohon.
8: Ya sebenarnya satu wilayah itu kan sudah punya spesiesnya sendiri. Nah sebenarnya melakukan reklamasi atau penghijauan gitu ya, itu harusnya disesuaikan dengan sejarah jenis apa yang tumbuh di situ. Jadi nggak sembarang itu. Tetapi dalam kasus reklamasi tambang itu sebenarnya kalau kita lihat itu ya, yang sering digunakan itu adalah jenis-jenis yang memang bisa menyelesaikan diri cepat gitu. Nah, bisa menyelesaikan diri cepat ini jenis-jenis sengon gitu ya, seperti itu. Terus biasanya ditumbuhi pakai semak dulu, pakai apa ya, jenis-jenis semak-semakan gitu. Nah, kemudian untuk baru ditanam pohon gitu. Nah, kalau mau disesuaikan, yaitu tadi dilihat jenisnya, dilihat topografinya gimana, harus disesuaikan seperti awal sebenarnya. Gitu sih, Kak.
1: Baik, baik. Ini menarik ya, tema kita hari ini menanam hari ini, esok menjaga bumi. Kita ke Bang Rizky lagi nih, Bang Rizky. Ada satu hal yang menarik, kita sering dengar kalimat ya, ayo nanam pohon gitu ya. Tapi setelah pohon ditanam, siapa yang merawatnya? Ya. Ini barangkali pertanyaan yang mesti kita jawab gitu.
0: Ya, ya itu tadi yang saya katakan di awal, Mbak. Ada pendengar RRI yang setia di kanal resmi RRI Bengkulu. Karena seringkali kita penanaman sekian ribu pohon dalam rangka seperti itu. Tapi pada kenyataannya adalah kegiatan tersebut, ya bisa dikatakan, kalau saya mengatakan kegiatan itu hanya untuk kebutuhan media sosial, sepertinya terlalu kejam. Seperti itu kan. Memang ada niat sosialnya, tapi dalam hal ini saya mencoba membangun kerangka teman-teman atau kerangka kita semua berpikir sadar bahwasanya menanam itu tidak hanya hanya sekedar kita datang terus kita tanamkan terus kita tinggal pulang seperti itu. Ya memang dia akan tumbuh sesuai dengan bagaimana dia bisa survive dalam kehidupan yang ada di alam seperti itu. Tapi pada intinya tanaman yang kita tanam tadi memang butuh perawatan dari kita. Seperti kita sering kali acap kali mendengar tanaman yang ditanam itu adalah jenis mangrove yang berada di beberapa wilayah pesisir Bengkulu, baik dari semua lembaga, individu dan sebagainya. Nah, tanaman mangrove itu banyak sekali tantangan, apalagi di pesisir Bengkulu, seperti sampah, ombak dan lain sebagainya. Nah, tanaman yang hal seperti itu harus benar-benar dijaga sampai benar-benar kuat seperti itu. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu tidak dilakukan percuma. Nah, makanya sebenarnya Mbak, kalau latun saja, kanopi saja seperti itu kan, ya rasanya tidak akan terbackup hal ini semua seperti itu. Betul. Nah, penyadaran kepada masyarakat itu yang dibutuhkan. Makanya kami sering kali bahwasanya datang ke suatu daerah yang di mana daerah tersebut itu sering kali dijadikan lokasi penanaman, dan kita mengajak masyarakat di situ. Yang tidak ada podarwisnya, kita bentuk podarwis. Bahkan bila perlu, kalaupun podarwisnya tidak respon dalam tanda kutip untuk mendirikan hal tersebut, ya kita buat aja masyarakat siaga. Sama kalau kayak beberapa tempat, kalau kayak BPBD ataupun kayak BKKBN, mungkin ada Kampung KB gitu, kalau BKKBN gitu. Terus ada BPBD itu Desa Tangguh Bencana. Nah, kalau kita ini mungkin masyarakat yang sadar tentang lingkungan. Nah, masyarakat itulah yang kita berikan pengetahuan bagaimana harus sadar tentang lingkungan. Nah, di samping itu juga kita tidak menutup kemungkinan ini, pendengar semuanya, bahwasanya di balik sebuah lingkungan ada penghidupan yang harus mereka penuhi setiap hari. Jadi tidak terfokus saja mereka itu mengurusi lingkungan, tapi apa kebermanfaatan dari lingkungan yang mereka bisa ambil, tapi tidak merusak hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan tersebut. Seperti itu sih, Mbak.
1: Baik, kita banyak belajar dari masyarakat adat gitu ya, seperti di beberapa wilayah Indonesia yang mereka memang menjaga hutannya, menjaga tumbuhannya, walaupun mereka hidupnya dari sana juga gitu ya, untuk makan ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kearifan lokal seperti ini harusnya juga tertanam gitu ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Jadi PR-nya apa nih, Bang?
0: PR-nya itu tadi ya, tadi kalau Bang Cim tadi bilang bahwasanya kita harus banyak-banyak advokasi seperti itu ya kan, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di sekitar pesisir ataupun yang langsung bersentuhan dengan lingkungan seperti itu. Pada intinya, Mbak dan pendengar semua, semuanya itu berawal dari kesadartahuan. Kalau kata kalimat agama itu innama amalu binian, semuanya itu didasari dengan niat. Kalau niat kita hanya untuk berseremonial saja, tidak menjaga lingkungan, ya semuanya akan hanya seperti itu saja. Tapi kalau niatnya memang benar-benar kita menjaga lingkungan, tetap harus kita lakukan. Tapi tidak juga menutup kemungkinan ini, kita tidak ingin berbicara ilmiah dan berbicara teori saja. Ayo semangat, ayo kita menanam. Terkadang kalimat yang kita sampaikan tadi, ya udah datang, oke, siap, tapi besok-besok tidak lagi. Nah, makanya Latur itu bergerak melakukan pendampingan kepada masyarakat. Mulai dari nantinya masyarakat itu kita berikan kesadaran tentang bagaimana prosesnya untuk lingkungan, bahkan sampai kira-kira mencari kunci apa sih yang bisa memberikan kepada masyarakat ini agar dia melekat seperti itu.
1: Wilayah dampingan dari Latun sendiri ya, untuk proyek isu lingkungan ini di mana saja nih, Bang Rizky?
0: Kalau untuk di wilayah Kota Bungkulu itu ada beberapa titik, Mbak. Tapi yang kita sering sampaikan ke khalayak umum di pertemuan dan lain sebagainya itu ada di salah satu wilayah di Kota Bungkulu di daerah Lingkar Barat. Di Jenggalu Lingkar Barat itu, di mana langsung beririsan dengan pinggir muara. Jadi rumah warga itu jarak berapa meter itu langsung ketemu dengan muara muara Jenggalu. Muara Jenggalu ya tembus langsung ke Samudra Hindia juga. Nah, masyarakat di situ sudah paham seperti itu. Jadi ada sampah. Jadi ya saya katakan ada ketua IP tadi. Ketua IP tadi berkantor di sana. Jadi Latun itu punya kantor. Latun itu ada di Tapak Padri dan di Rawamakmur, dan juga ada seperti apa ya, tempat singgah lah. Ada rumah Bumbung, kalau bahasa kita rumah Bumbung yang sering nginap itu. Nah, di situ adalah rumah komunitas, komunitas pencinta alam, komunitas lingkungan lainnya itu berkumpul di sana. Dan mereka itu dengan sadar sendiri, saya pernah tanya, mau kemana bro? Sampah agak banyak, Bang, kami keliling dulu sebentar. Nah, jadi pakai sampan bersama warga melakukan itu, seperti itu. Jadi dan masyarakat yang melihat itu, dia merasa tergugah hatinya. Orang lain saja yang tidak tinggal di sini berpikir tentang bagaimana keberlangsungan mereka. Nah, jadi di wilayah itu sekarang sudah mulai, bahkan sudah beradaptasi sendiri dengan lingkungan seperti itu. Jadi sudah mulai bisa ini, dan kalaupun misalkan pengen datang ke sana, baik lembaga pemerintah itu bisa jadi contoh warga-warga di Jenggalu Lingkar Barat seperti itu.
1: Baik, baik, ini menarik, dan barangkali tidak banyak halayak yang tahu ya, Bang. Dan mudah-mudahan pagi ini juga sudah mulai tersuarakan. Baik, ada pertanyaan juga. Mau tanya ke Kanopi, bagaimana pengamatan Kanopi tentang ini, selain tambang hutan produksi di Bengkulu, bagaimana kondisinya nih, Bang Cimbio?
2: Nah, salah satu yang tempat kita lihat itu ya, itu ada wilayah yang kita sebut sebagai bentang alam sebelat. Nah, ini wilayah yang sudah kita inisiasi sejak 2017 untuk dijaga gitu ya. Bahkan salah satunya itu kita pengen dinaikkan statusnya. Nah, wilayah bentang alam sebelat ini sebenarnya ini habitat gajah Sumatera, yang mana di Bengkulu ini tinggal satu-satunya lagi habitat gajah yang ada di Bengkulu. Nah, potretnya sekarang itu wilayah ini statusnya itu hutan produksi gitu ya. Hutan produksi yang mana di situ banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan, dua perusahaan kayu, kemudian beberapa lagi perusahaan perkebunan. Nah,
8: Secara pemangku wilayah ini pemangkunya adalah DLHK. Hmm. Ya. Nah, secara izin itu diampuh oleh perusahaan-perusahaan tadi. Nah, wilayah yang diampu ini seharusnya yaitu dijaga kan kalau dia wilayah apa kayu, izin usahanya kayu, artinya penebangannya itu harus diatur, kemudian yang wilayah sudah ditebang itu harus ditanami dan dijaga. Kalau dia di wilayah perkebunan, maka wilayah perkebunan itu juga harus dijaga. Nah, potretnya banyak sekali wilayah yang dirambah sekarang. Nah, tanggung jawab untuk menjaga wilayah itu, untuk mempertahankan wilayah itu tidak dijalankan. Ada juga beberapa wilayah, misalnya di Bengkulu, kita juga fokus di melihat TWA gitu ya, Taman Wisata Alam. Nah, beberapa waktu lalu kan, beberapa tahun kebelakang, kita melihat di wilayah pelabuhan gitu ya, kita tahu bahwa wilayah pelabuhan itu jebol beberapa tahun lalu. Tanggulnya itu jebol sehingga gelombang dari Samudra India itu sampai ke pinggir pelabuhan. Nah, itu pemangkunya adalah BKSDA, wilayah TWA itu. Kondisinya sekarang memang hari ini memang sudah tertutup lagi, tapi yang agak memprihatinkan itu adalah wilayah ini tidak pulih seperti semula. Dulu di situ adalah habitat mangrove. Sekarang mangrove-nya habis karena tergerus abrasi oleh abrasi. Habis mangrove-nya, sekarang ditimbun oleh pasir, tapi pasirnya ini sebagian tertumpuk, sebagian masih datar dengan ini. Elevasinya itu masih datar dengan permukaan air. Nah, kalau lagi pasang besar, itu masih akan menyeberang ke wilayah pelabuhan. Nah, sedangkan tumpukan pasir yang tinggi ini ada pengaruh dari angin, jadi masih akan terkikis lagi. Nah, ini yang kita lihat sebagai potret penanganan abrasi yang dalam tanda kutip sia-sia gitu ya. Karena penanganannya tidak full power gitu, tidak
1: meaningful, maksimal,
8: tidak,
1: ya?
8: Tidak maksimal gitu. Ini yang pasti akan menjadi ancaman berikutnya. Beberapa wilayah lain kita juga melihat di wilayah Seluma gitu ya, itu wilayah konservasi, itu juga wilayah konservasi loh. Itu kok tiba bisa masuk sawit, bisa masuk ekskavator gitu ya, alat berat untuk membuka lahan-lahan mangrove di Seluma gitu untuk ditanami sawit. Nah, kemudian beberapa wilayah tadi seperti contohkan di TNBBS misalnya di wilayah Kaur yang beberapa waktu juga terjadi karhutla gitu ya. Inilah potret-potret wilayah di mana status hutan itu yang kalau hutan produksi kata salah satu akademisi di UNIP itu hutan produksi itu memang wilayah yang akan dirusak. Nah, kalau hutan lindung itu juga fungsinya untuk melindungi tata air, melindungi spesies, tapi kalau kita melihat posisi di Bengkulu sekarang ya hutan lindung juga dirambah. Apalagi hutan bahkan di hutan konservasi yang di situ tempat spesies-spesies payung seperti ya seperti harimau Sumatera kah, gajah Sumatera kah, itu juga terancam hari ini gitu. Terancamnya dari, ya, dari pertama dari aktivitas perburuan, kedua juga yang paling masif ini aktivitas illegal logging, terus perambahan gitu. Itu potretnya sebenarnya.
1: Miris gitu ya untuk kita dengar hari ini, tapi faktanya demikian. Tentu harapannya ini bisa didengar pemangku kepentingan, terus pihak-pihak terkait gitu ya, untuk membenahi hal ini gitu ya, Bang Jimbio sama Bang Reski. Nah, kita masih di Dialog Bengkulu Menyapa. Pendengar untuk Anda yang ingin mengirimkan komentar di kanal YouTube RRI.net Bengkulu, boleh layan telepon kita juga 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Jadi kalau bicara tentang persoalan lingkungan, tentu kan ada tantangan dan juga pentingnya kolaborasi, Bang Rizky. Ini di lapangan sendiri Bang Rizky melihatnya sudahkah ini bersinergi?
0: Kalau yang kami temui selama ini melalui lembaga Latun itu kolaborasi itu nyata seperti itu. Baik dari beberapa stakeholder, instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat maupun instansi vertikal lainnya seperti itu. Tak juga kami memungkiri bahwasanya ada beberapa program yang pro terhadap lingkungan dan masyarakat itu mendapat dukungan dari beberapa instansi seperti itu. Bahkan terakhir kali di beberapa daerah dampingan kami itu bahwasanya langsung pimpinan daerah yang hadir dalam rangka mungkin membuka kegiatan, melakukan edukasi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya bahwasanya saya harap itu bahwasanya kegiatan-kegiatan seperti itu bukan hanya sekedar seremonial saja. Tapi benar-benar pada saat sudah kita ongoing kan, seperti itu kan. Setelah itu ongoing artinya benar-benar harus ada peran dari beberapa stakeholder dan lintas sektor yang berada dan berkepentingan lah di kaitannya dengan lingkungan seperti itu.
1: Baik, kalau bicara tentang program di Latun dan juga Kanopi, apakah yang program apa yang kira-kira bisa masyarakat dilibatkan nih Bang Rizky?
0: Kalau kita sekarang ini Mbak sedang menggarap beberapa program ini. Kalau di sekarang itu yang Pak Direktur serta beberapa unsur pimpinan lainnya yang ada di Latun itu sedang berangkat ke Enggano. Kita punya program Enggano Solar Nexus, di mana kita berangkat berpikirnya dari kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah kita alami ataupun yang pernah masyarakat alami. Tidak bisanya menyeberangkan hasil komoditas di wilayah Enggano sehingga terjadi sebuah bentuk protes lah katakanlah dengan membuang beberapa bahan ke laut dan sebagainya. Itu kami berangkat berpikir bahwasanya membantu pemerintah dalam hal ayo kita cari solusi bersama. Nah, ditemukanlah solusinya bahwasanya mereka itu tidak memiliki tempat penyimpanan yang layak serta tempat penyimpanan yang benar-benar bisa mumpuni sampai dengan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Nah, makanya dengan program Enggano Solar Resource itu teman-teman Latun mencoba memberikan ruang yang lebih besar agar kejadian-kejadian serupa itu tak terulang lagi. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya seperti kalau sekarang ini kami lagi fokus ke bagaimana beberapa tim dari Latun bersama RBDC namanya, Rabersia Diving Club, sedang melakukan penyelaman di wilayah karamnya Tongkang Batubara yang ada di wilayah perairan Bengkulu, di mana komoditas penyu hari ini itu menjadi sebuah sasaran utama kami untuk diperhatikan karena begitu banyak tongkang batubara yang jatuh ke laut itu mempengaruhi beberapa komunitas penyu yang ada di wilayah pesisir. Nah, hal-hal yang itu yang berkaitan dengan masyarakat yang bisa kami bawa seperti itu. Kalau ke lingkungan ya mangrove dan segala macam seperti itu.
1: Baik, Bang. Ini ada pertanyaan dari Rudy juga di kolom komentar kita. Bagaimana perubahan iklim sekarang seperti musim kemarau yang mempengaruhi kehidupan masyarakat jika lingkungannya terus mengalami kerusakan? Bang Cim.
8: Ya, jadi perubahan iklim kan memang ini ya, satu apa namanya, persoalan utama yang kita rasakan hari ini. Nah, pengaruhnya itu adalah dari beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Salah satunya yang paling besar itu adalah batubara. Nah, batubara ini mulai dari cara dia ditambang itu sudah mempengaruhi krisis iklim yang kita tahu cara penambangan di Indonesia ini kan ada dua ya, open pit dan grounding. Kalau open pit artinya lahan itu dibuka, artinya pohon-pohon yang ditebang, kemudian tanahnya dikeruk. Kalau grounding dia bikin lubang terus mengeruk, tapi mengeruk dari bawah. Tapi kalau grounding itu potensi longsornya itu besar. Nah, dari satu hal pembukaan lahan aja itu sudah menyumbang krisis iklim yang mana kemampuan pohon untuk menyerap karbon itu hilang. Kenapa? Karena pohonnya hilang. Karena pohonnya hilang. Kemudian proses pengerukan dari pengerukan itu yang kita tahu di Indonesia ini dia batu bara itu dibom dulu ya, di blasting namanya, di blasting kemudian dikeruk. Nah, saat dia dikeruk itu karbonnya itu lepas. Nah, ini yang kita sebut tadi ya, yang berkaitan dengan lapisan ozon tadi ya. Saat batu bara itu dikeruk, karbon dioksidanya itu lepas, kemudian dia menebal di gas rumah kaca itu tadi. Kemudian rangkaiannya lagi mulai dari diangkut, kan dari tambang dia, dari tambang diangkut, ada berapa model transportasi, dari laut, dari darat pakai truk dan kereta, biasanya di Indonesia, kalau dari laut itu pakai tongkang ini tadi. Nah, kalau dia pakai tongkang dan kereta itu biasanya tidak ditutup pakai terpal. Nah, kalau pakai truk itu masih ada lah yang ditutup walaupun beberapa kasus dia masih terpalnya terbuka gitu. Tapi kalau yang tongkang dan kereta itu nggak ditutup. Jadi selama perjalanan dia juga tetap melepaskan karbon dioksida. Kemudian kalau kita lihat di Pulau Bai itu kan ada penumpukan stockpile batubara gitu kan. Nah di stockpile itu juga kan dibiarkan terbuka. Tantangannya di waktu kemarau ini dia kalau dia terpapar matahari terlalu banyak itu dapat menimbulkan efek suah bakar. Nah saat dia menimbulkan efek suah bakar ini dia melepaskan lagi karbon dioksida terus beberapa gas beracun sebenarnya bagi manusia. Pernah kasus di 2023 itu terjadi kebakaran di stockpile di Teluk Sepang itu satu RT kena ISPA waktu itu. Nah itu dari penumpukan di bagian akhir itu ada di pembakaran karena batu bara ini masih dimanfaatkan dengan cara dibakar gitu ya, baik itu di pabrik pabrik kemudian ada juga di PLTU. Nah saat dia dibakar di PLTU dia juga tetap melepaskan karbon dioksida. Jadi rangkaian batu bara itu dari mulai ditambang sampai dia dibakar itu seluruhnya itu melepaskan karbon dioksida yang bikin gas rumah kaca itu semakin banyak di atmosfer. Kemudian dia menimbulkan efek yang disebut tadi efek rumah kaca. Nah saat efek rumah kaca ini kan dia itu sinar matahari masuk ke bumi, dipantulkan dari bumi, tapi dia nggak bisa keluar lagi karena efek rumah kacanya itu sudah tebal gitu kan. Nah ini yang mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya, di mana hari-hari kutub utara, kutub selatan, gletser mencair gitu ya. Beberapa waktu lalu kita lihat di Nepal gitu kan.
1: Yeah.
8: Itu kan sebenarnya contoh nyata dari krisis iklim, di mana gletser yang bertahun-tahun itu nggak runtuh, tiba-tiba runtuh dan itu berapa nyawa itu yang kemudian kenaikan permukaan laut. Nah ini kan kita rasakan sebenarnya di wilayah Indonesia. Makin tahun itu wilayah daratan itu sebenarnya makin menyempit karena muka air laut itu terus meninggi gitu. Beberapa hal yang lain itu berpengaruh kepada kehidupan petani sebenarnya di masyarakat. Nah komunitas-komunitas ini kan sebenarnya tanaman ini kan butuh suhu yang pas gitu ya. Nah karena perubahan suhu di bumi akibat krisis iklim itu dia mempengaruhi tanaman tumbuh petani sebenarnya. Banyak hal di bumi ini sebenarnya dipengaruhi oleh suhu dan pengaruh utamanya adalah krisis iklim.
1: Baik. Sayang sekali kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Dialog Bengkulu Menyapa. Kalau ingin menanam satu pesan untuk generasi berikutnya, nih Bang Rizky, pesan apa yang ingin Anda tanam?
0: Singkat saja untuk para pendengar RRI Pro 1 Bengkulu yang luar biasa. Saya ingin menitipkan hal kecil ini bukan pesan tapi sebagai pengingat kita bersama bahwa pesannya sekecil apapun tindakanmu itu bisa memberikan dampak nyata kepada lingkungan. Maka tanamkan dalam diri, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Maka yakinlah, usahakan sampai.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Rizky. Bang Cimbyo, pesan yang ingin Anda tanam gitu untuk generasi berikutnya?
8: Ya sebenarnya tidak banyak pesannya, lebih kembali kepada kearifan lokal, bagaimana kita mengelola lingkungan gitu ya. Nah mengelola lingkungan ini itu sudah dari turun-temurun itu sudah ada ceritanya, tinggal kita bagaimana kita memodifikasi di zaman sekarang itu. Nah di kesempatan kali ini juga aku mau menyampaikan bahwa 24 September ini akan diperingati Hari Tani. Nah ini akan menjadi momentum juga bagi kita di Bengkulu, di mana satu tahun lalu juga Pemprov gitu ya itu berjanji untuk akan mengatasi persoalan-persoalan agraria yang ada di Bengkulu. Nah ini sudah satu tahun dan belum ada penyelesaian dari itu. Nah 24 September ini menjadi momentum, mari kita peringati lagi sebagai Hari Tani di 2026 ini.
1: Baik. Terima kasih. Kita akan atur lagi untuk dialog berikutnya di Bang Cimbyo. Dan pendengar, di akhir perbincangan kita di Dialog Bengkulu Menyapa kali ini bicara tentang menjaga bumi, tentu bukan ada tugas kelompok tertentu ya, atau komunitas tertentu seperti Latun, Kanopi Hijau Indonesia, tapi ini jadi tugas kita bersama. Pendengar, mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini bisa Anda tangkap pesannya dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menjaga bumi bisa dari langkah sederhana, tidak harus dari langkah yang besar atau langkah yang menurut Anda sulit untuk dilakukan, tapi bisa dari hal sederhana. Rizka di Dialog Bengkulu menyapa, pamit undur diri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
9: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
10: Kanal Informasi dan Inspirasi.
9: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Oh, no.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus HPV ini dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menurut WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker, sedangkan HIV ini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, jadi bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami
5: 101 RRI Bengkulu.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

0: Baik, pendengar, kita di program Halo RRI mengundang Anda untuk menyampaikan aduan atau juga permasalahan yang terjadi di sekitaran mengenai pelayanan publik. Pendengar, bersama saya Rizka Midoktoria, dan sama beberapa waktu ke depan saya akan menemani Anda, pendengar RRI, dengan berbagai informasi menarik, aktual, dan tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, radio bukan hanya tempat kita mendapatkan informasi, radio juga bisa menjadi ruang untuk berbagi cerita, menyampaikan aspirasi, berdiskusi, sekaligus mendengarkan berbagai perspektif dari masyarakat. Melalui program Halo RRI, kita akan membahas beragam topik yang sedang menjadi perhatian, mulai dari kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, budaya, hingga berbagai informasi yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja pendengar, RRI tidak hanya mengundang Anda untuk interaktif bersama kami, untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan melalui kanal komunikasi yang sudah kami sediakan. Dan jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama program Halo RRI, karena informasi yang hadir hari ini menjadi pengetahuan dan juga inspirasi bagi kita semua, pendengar. Dan untuk program Halo RRI, kami buka ruang di line telepon 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Dan kita simak ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Pro1. Ada Adi di Penurunan, dulu pernah ada informasi tentang makanan khususnya bakso yang bukan berbahan daging sapi atau ayam. Ini bagaimana pengawasannya? Apakah ada laboratorium untuk menguji bahan makanan tersebut? Dan ada juga pria di Pasar Minggu, sudah ada rambu one way, kok masih ada pengendara yang menerobos rambu lalu lintas? Kita simak ya pria untuk informasi pagi hari ini di program Halo RRI.
1: Selamat pagi RRI, saya dari Adi di Penurunan. Mau tanya soal parkiran nih di beberapa jalan protokol di Kota Bengkulu. Nah, ini saya lihat sekarang ini khususnya di Jalan Esparman itu memang wilayah parkir, tapi kalau untuk pagi hari itu biasanya sangat mengganggu sekali untuk kendaraan yang lewat karena parkirnya itu di pinggir trotoar. Nah, apakah dari dinas terkait bisa mengantisipasi hal ini khususnya untuk pagi dan apa pagi kalau keberangkatan kerja ataupun sore kalau misalnya pulang kerja, itu sangat macet sekali di kawasan Esparman. Makasih RRI. Oh ya, satu lagi RRI, kalau di tempat-tempat warung makan seperti di Skip ini kadang-kadang kalau malam hari juga sering terjadi kemacetan. Memang petugas parkirnya ada, tetapi memang sering itu untuk motor misalnya itu sampai dua lapis, jadi cukup mengganggu kendaraan lain juga. Terus juga yang di persimpangan-persimpangan itu kadang-kadang ada kendaraan terparkir sehingga kendaraan yang mau masuk ataupun keluar dari gang-gang tertentu itu sedikit terhambat juga. Ini akibat dari parkir dari beberapa warung-warung makan yang ada di khususnya di daerah Skip.
0: Baik, pendengar di program Hal RRI, Anda bisa menyampaikan aduan Anda atau persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-7307079, pendengar. Untuk Anda yang saat ini berkendara atau lagi di rumah, boleh gabung bersama kami ya di program Halo RRI. Jadi kami akan membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan aduan atau juga persoalan terkait pelayanan publik. Dan pendengar, kita akan kembali mendengarkan, tapi setelah beberapa informasi berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan
3: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar, masih di program Halo RRI. Kita juga membuka ruang aspirasi bagi Anda ya, yang ingin menyampaikan seputaran permasalahan yang terjadi di sekitaran. Dan pendengar di program Halo RRI, ini Anda bisa memanfaatkan RRI bukan hanya sebagai tempat untuk Anda mendapatkan informasi, radio juga bisa jadi ruang untuk berbagi cerita, menyampaikan aspirasi, berdiskusi, sekaligus mendengarkan berbagai perspektif dari masyarakat pendengar. Melalui Halo RRI, ini kita akan membahas beragam topik yang sedang menjadi perhatian, mulai dari kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, budaya, hingga berbagai informasi yang ada terjadi di sekitar kita. Dan tentu saja pendengar, Anda tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi juga bisa ikut berinteraksi, menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan melalui kanal komunikasi yang tersedia di 0811 7307079 atau di line telepon kita 0736-7321-995. Dan pendengar, kami saat ini akan terhubung bersama, baik, kita masih mencoba untuk menghubungi beberapa pendengar yang saat ini sudah mulai bergabung bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Ini ada beberapa masyarakat yang sudah menyampaikan, ada yang menyampaikan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih, ada Deden Bengkulen yang sudah bergabung. Dan baik, beberapa, halo RRI, ini ada, apa benar abu vulkanik menyebar sampai Bengkulu? Lihat di media sosial infonya macam-macam dan agak menakutkan juga. Ada Akbar sudah bergabung untuk pagi hari ini, pendengar. Baik, kita juga, ini ada Sari di Hibrida, mengeluhkan tentang semrautnya pasar karena setiap pagi berangkat kerja, pedagang itu banyak berjualan di jalan, selain itu parkir yang berantakan. Ini nanti kita akan coba teruskan ya ke pendengar kita, ke narasumber terkait untuk persoalan yang baru saja disampaikan. Baik, kita ke pendengar selanjutnya ya, pendengar.
6: Saya Laura Francisca, salah seorang masyarakat dari Kota Bengkulu, mau menyampaikan aspirasi saya tentang jalanan di Pasar Panorama yang kini selalu macet dan padat dikarenakan pedagang yang semakin maju di jalanan. Harapannya kepada pemerintah tuh agar diatur tata letak pedagang yang di pinggir jalan supaya tertata dan pengendara motor maupun mobil bisa berjalan kembali normal.
7: Saya Nabila, warga dari Kota Bengkulu. Saya ingin menyampaikan aspirasi saya terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di Simpang 3 Surabaya yang sering mengalami kemacetan pada pagi hari. Jadi kan kemacetan ini itu terjadi karena masih banyak pengendara motor maupun mobil yang menerobos dan kurang tertib saat lintas di persimpangan. Jadi untuk itu saya berharap kepada pihak kepolisian biar membantu mengatur lalu lintas khususnya pada pagi hari agar lalu lintas juga jadi lebih tertib.
0: Baik, pendengar. Dan kita juga masih mengundang Anda ya di program Halo RRI untuk menyampaikan aduan gitu ya, atau juga persoalan yang terjadi di sekitaran. Anda bisa menyampaikan di program Halo RRI dan kami nanti juga akan meneruskan ke pihak terkait ini persoalan yang Anda sampaikan. Dan program Halo RR ini menjadi wadah bagi Anda untuk menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitarnya. Dan kita rehat sejenak, pendengar. Kita punya beberapa informasi berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, ada pertanyaan juga yang masuk. Saya ingin bertanya apa yang membuat para penjudi online ini begitu mudah membuat seseorang terus bermain meskipun sudah mengalami kerugian. Dan berikut berbagai informasi ini bisa menjawab ya, pendengar. Sebanyak 2417 warga Kabupaten Bengkulu Selatan ini tercatat dicoret dari daftar penerima bantuan sosial program PKH dan bantuan pangan non tunai. Pencoretan ini, pendengar, dilakukan setelah adanya indikasi bahwa penerima bantuan tersebut terlibat dalam aktivitas judol dan pinjol. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Hen Yepi, mengatakan data penerima bantuan yang dicoret ini menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat yang yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah melakukan penelusuran terhadap data penerima untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Indikasi keterlibatan dalam judi online dan pinjaman online ini menjadi salah satu temuan dalam proses data. Pemerintah menilai penggunaan bantuan sosial harus tetap sesuai dengan tujuan program, yakni membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dan pencoretan ribuan penerima ini menjadi perhatian karena bantuan PKH dan BPNT ini merupakan program yang menyasar kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi tertentu. Dengan adanya verifikasi, pemerintah berupaya mengurangi potensi salah sasaran sekaligus memastikan penyaluran bantuan ini lebih tepat sasaran. Melihat kondisi di lapangan, persoalan ini nyatanya tidak selalu muncul karena penerima bantuan sosial secara langsung melakukan aktivitas judi online. Namun jika salah satu anggota keluarga dalam satu kakak ini melakukan transaksi judol ataupun pinjol, maka juga akan terdeteksi dalam proses pemutakhiran penerima bantuan. Pendengar, Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan menyebut masyarakat tidak perlu langsung pasrah apabila merasa tidak pernah melakukan transaksi judol maupun pinjol. Pemerintah menyediakan mekanisme sanggah bansos yang ini bisa Anda gunakan masyarakat untuk memberikan klarifikasi. Jadi bisa juga langsung menuju kantor Dinas Sosial untuk proses klarifikasi. Klarifikasi ini nantinya menjadi bahan bagi Dinas Sosial untuk melakukan pengusulan kembali melalui sistem yang tersedia. Dan ini juga tadi pertanyaan, apa yang membuat judi online ini begitu mudah membuat seseorang terus bermain meskipun sudah mengalami kerugian. Jadi nanti kita juga akan mencoba mencari tahu ini dari pendapat psikolog ya, Pendengar. Tetap di Bengkulu pagi hari ini di program Halo RRI.
8: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
9: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
8: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
10: kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event
11: produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Prompa adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Ya, pendengar masih di program Halo RRI, Rizka menempat di ruang dengar Anda hingga lebih kurang 10 menit ke depan ya, pendengar. Kita simak kembali, ini ada laporan keluhan aduan dari masyarakat Ventisari ini terkait alur pembayaran pajak kendaraan dan parkir kendaraan.
12: Kalau dari saya sebagai masyarakat di Kota Bengkulu, sebenarnya ada dua hal yang sangat mengganjal ya terkait pelayanan publik yang menurut saya masih perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait alur pembayaran pajak ini. Karena kemarin saya barusan bayar pajak, menurut saya prosesnya masih bisa dibuat gimana ya, lebih sederhana lagi, karena benar-benar ribet banget, kita harus beberapa kali ngantri, 3 atau 4 kali ngantri, seharusnya bisa dong dibikin lebih efisien. Kadang masyarakat harus melewati beberapa tahapan, datang ke beberapa tempat untuk menyelesaikan satu urusan yang mana jarak kantornya itu dari ujung ke ujung, itu menurut saya kurang efisien sih. Harapannya ke depan prosesnya itu bisa lebih terintegrasi lagi, informasinya lebih jelas, dan kalau memungkinkan bisa dilakukan secara online dari awal sampai akhir, karena kan klaimnya bisa bayar pajak atau apapun itu pakai secara online, cuman realitanya masih belum bisa, harus datang ke kantornya. Terus kemudian yang kedua, ini juga lagi heboh ya, kemarin ada demo-demo soal parkir. Kadang kita baru berhenti sebentar, bahkan kurang dari 1 menit, cuman beli jajan-jajanan di pinggir jalan, itu langsung diminta biaya parkir. Bukan berarti masyarakat keberatan yang membayar, tapi menurut saya kalau perlu ada kejelasan mengenai aturan, tarif, terus juga juru parkirnya menunjukkan identitas yang resmi. Kadang juga kita kayak bingung gitu, ini resmi atau tidak, karena benar-benar setiap sudut itu ada tukang parkirnya dan tidak jelas juga gitu identitasnya. Jadi harapannya pelayanan publik di Kota Bengkulu bisa semakin sederhana lagi, terutama soal perpajakan tadi ya, karena sangat resah, banyak masyarakat yang ingin bayar pajak itu mengeluh. Terus yang kedua, parkir, itu aja sih yang menurut saya yang perlu menjadi perhatian di Kota Bengkulu saat ini. Saya harap pemerintah juga bisa memberikan solusi secepatnya supaya masalah ini tidak mengganggu masyarakat lagi. Soalnya pajak kan termasuk pendapatan daerah gitu. Kalau proses pembayarannya di susah kayak gitu, kurang efisien, masyarakat juga jadi malas untuk bayar pajak.
0: Baik, itu tadi laporan aduan masyarakat dari Ventisari ya gitu, mengenai pembayaran pajak kendaraan, pendengar. Nah, yang mesti disiapkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor, pendengar, caranya ternyata juga cukup mudah. Pertama, siapkan dokumen kendaraan seperti STNK dan juga identitas pemilik kendaraan. Lakukan pengecekan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui layanan resmi yang tersedia gitu ya di daerah kita. Ketiga, lakukan pembayaran melalui kanal yang disediakan, ini baik secara langsung maupun melalui layanan online jika tersedia, dan setelah pembayaran berhasil, pastikan Anda mendapatkan bukti pembayaran dan simpan dengan baik. Jangan lupa pembayaran pajak kendaraan dilakukan sesuai jadwal jatuh tempo, pengen, agar administrasi kendaraan ini tetap tertib. Jadi jangan tunggu sampai terlambat, cek pajak kendaraan tepat waktu dan berkendara dengan tenang. Dan pendengar, tentu laporan aduan dari Ventisari ini juga relate gitu ya untuk Anda yang inginnya proses pembayaran pajak kendaraan ini tidak ribet gitu ya, lancar dan mudah. Nanti ini mudah, proses pembayaran pajak kendaraan ini tidak ribet gitu ya, lancar dan mudah. Nanti ini mudah-mudahan ini ke depan para ini pengadaan layanan pajak ini bisa membuatnya jauh lebih sederhana, simpel gitu ya untuk masyarakat. Masih di program Halo RRI, pendengar, nanti kita juga akan teruskan informasi aduan dari masyarakat ini di program Dialog Bengkulu Menyapa.
13: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Pendengar, menurut Bagus Riono, dosen psikologi dari UGM, pendengar judi online buat pemain ini terus bertahan melalui insentif yang membangun harapan untuk selalu menang. Dan harapan ini dimanipulasi oleh bandar sehingga pemain tetap berjudi meskipun berkali-kali mengalami kerugian. Dan dengan adanya gambler fallacy, yaitu kekeliruan berpikir yang membuat seseorang percaya

0: kemenangan ini akan segera datang setelah mengalami beberapa kekalahan. Keyakinan yang tidak sesuai dengan perhitungan peluang ini mendorong pemain kembali menyetor uang dan semakin sulit untuk berhenti. Bagus menilai sensasi tegang ketika berjudi ini berkaitan dengan munculnya dopamin yang memberikan rasa menyenangkan. Akibatnya sebagian orang bukan hanya mengejar uang saja, tapi juga mulai tergantung pada sensasi dan harapan yang muncul selama bermain. Menurutnya, orang yang telah kecanduan perlu memperoleh perhatian dan pertolongan, bukan sekedar disalahkan. Layanan psikologis juga perlu dibuat lebih mudah dijangkau, termasuk melalui peningkatan kemampuan psikolog dan tenaga kesehatan di puskesmas. Dan pendengar, informasi ini jadi informasi penutup untuk program Halo RRI di pagi hari ini. Kita jumpa kembali di hari Jumat ya pendengar, untuk program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bengkulu siang ini, nanti rekan Harian Sah yang akan menemani ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Mobile Application RRI Digital.
8: Pro 1.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang mendengar, apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi di Bengkulu siang ini untuk informasi dan juga hiburan kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Bersama saya Haryansyah dan Anda bisa mendengarkan kami di 92,5 FM di aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Bro, satu mengumpulkan informasi dan inspirasi kita ke informasi sanksi dan juga seputar hukum kali ini dari rri.co.id. Dan masih marak sekali mengenai karhutla ini, kebakaran hutan dan lahan yang tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan serta memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Tindakan pembakaran yang memenuhi unsur tindak pidana juga dapat berujung pada sanksi hukum ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini yang juga diungkapkan oleh Jaksa Tafanur Rahman dan juga Wisnu Kartika dari Kejaksaan Negeri Muna, yang saya kutip dari rri.co.id mengenai sanksi hukum terhadap pelaku karhutla. Dan Jaksa Tafanur Rahman mengatakan masyarakat perlu memahami konsekuensi hukum dari aktivitas pembakaran hutan maupun juga lahan. Perbuatan membakar yang dilakukan secara melanggar ketentuan dapat diproses melalui mekanisme hukum apabila ditemukan ada unsur pidana dan didukung oleh alat bukti yang cukup. Penanganan perkara karhutla ini membutuhkan pembuktian untuk mengungkap kronologi penyebab kebakaran, lokasi kejadian, dampak yang muncul, serta keterlibatan pihak terkait. Setiap proses penegakan hukum tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dan sementara itu, Jaksa Wisnu Kartika menambahkan, penerapan sanksi hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran, tapi juga jadi bagian dari upaya mencegah terjadinya peristiwa serupa. Kepatuhan terhadap aturan lingkungan perlu menjadi perhatian masyarakat maupun pelaku usaha. Pembakaran lahan tanpa pengendalian dapat menyebabkan api menyebar ke area lain. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, mengganggu aktivitas, serta menyebabkan kerusakan ekosistem. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca mengenai sanksi hukum terhadap pelaku karhutla ini di portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, masih mengenai karhutlah dari kebakaran hutan dan lahan ini yang menjadi persoalan serius karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu aktivitas masyarakat, dan juga berdampak terhadap kesehatan juga. Selain penanganan kebakaran, aspek hukum juga jadi perhatian penting, terutama kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa Tafanur Rahman yang mengatakan, tindakan pembakaran hutan dan lahan dapat berujung pada proses pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan data, fakta, alat bukti, serta hasil proses penyelidikan dan juga penyidikan. Menurut Jaksa Tafa, masyarakat perlu memahami konsekuensi hukum sebelum melakukan aktivitas pembukaan atau pengelolaan lahan. Penggunaan api tanpa pengendalian dapat menyebabkan kebakaran, meluas, dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan maupun juga masyarakat sekitar. Dan penanganan perkara karhutlah ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Informasi mengenai lokasi kebakaran, aktivitas kebakaran, serta pihak yang diduga terlibat dapat menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum melalui mekanisme yang berlaku. Selain penindakan, pencegahan juga menjadi langkah penting untuk menekan angka kejadian karhutlah. Edukasi mengenai aturan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta koordinasi antara aparat dan berbagai pihak perlu terus dilakukan. Jadi memang perlu nih untuk masyarakat lebih memahami ancaman pidana dalam perkara karhutlah. Kesadaran terhadap aturan hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat menghindari praktik pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran juga kerusakan lingkungan. Jadi penegakan hukum terhadap pelaku karhutlah tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi, tapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap lingkungan serta mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kita masih di sanksi informasi seputar hukum dan tentunya mengenai karhutlah ini, pendengar, tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tapi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum, termasuk juga ketika peristiwa tersebut terjadi di wilayah kegiatan usaha sebuah korporasi atau perusahaan. Aspek pertanggungjawaban korporasi menjadi salah satu bagian penting dalam penegakan hukum terhadap kasus karhutlah. Dan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan juga lahan memiliki kewajiban untuk memperhatikan ketentuan hukum dan aspek perlindungan lingkungan. Pengelola lahan juga membutuhkan langkah pencegahan agar aktivitas operasional tidak menimbulkan kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam perkara karhutlah ini, proses penegakan hukum perlu melihat rangkaian kejadian secara menyeluruh. Seperti yang sudah diungkapkan tadi, dari faktor penyebab kebakaran, lokasi kejadian, aktivitas perusahaan, sistem pengawasan, serta bukti yang ditemukan dapat menjadi bagian dari proses penanganan perkara. Pertanggungjawaban hukum korporasi dapat menjadi perhatian ketika terdapat dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Penanganan perkara tetap membutuhkan pembuktian melalui mekanisme hukum dan alat bukti yang sah. Dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan korporasi agar potensi karhutlah ini tidak berkembang menjadi bencana lingkungan, tentunya adanya pengawasan area kerja, kesiapsiagaan menghadapi titik api atau hotspot, serta penerapan prosedur pengelolaan lahan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan ini. Dan diingatkan juga pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan bagi setiap pelaku usaha. Pencegahan sejak awal dinilai lebih penting dibandingkan dengan penanganan setelah kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan semakin memahami aspek hukum dalam pengelolaan hutan dan lahan. Pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum dapat mendorong kepatuhan serta memperkuat usaha bersama dalam mencegah karhutlah. Penegakan hukum terhadap perkara karhutlah menjadi bagian dari perlindungan lingkungan. Korporasi juga memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Mendengar nanti pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Bengkulu siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54 dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Ditro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, berjuang hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama,

0: siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Varian Rakyat melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lubda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas. Meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat, atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Fernando dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PB ESI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Karena

pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Bengkulu siang ini masih ditemani oleh saya, Haryansyah. Nanti juga kami akan update informasi untuk Anda pukul 13 untuk informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Dan musik informasi masih kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatu Bengkulu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus menggencarkan layanan jemput bola untuk administrasi kependudukan atau jebol anduk disingkatnya ya, di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kaur. Pada bulan September ini terdapat 2 kecamatan yang menjadi sasaran layanan jemput bola ini. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Januar Afriko mengatakan pelaksanaan jebol anduk ini atau jemput bola administrasi kependudukan pertama di bulan September telah dilaksanakan di Kecamatan Muara Sahung di tanggal 9 dan juga 11 September. Sedangkan untuk pelaksanaan kedua saat ini sedang berlangsung di Kecamatan Kalam Tengah. Dan pelaksanaan jemput bola ini masing-masing kecamatan berlangsung 3 hari untuk memberikan layanan perekaman KTP, penerbitan kartu keluarga, pengecekan akta kelahiran dan kematian, serta pencetakan KTP dan kartu identitas anak atau KIA. Layanan ini merupakan langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, serta memastikan validasi data warga Kabupaten Kaur berjalan optimal. Dan tentunya juga layanan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau pungli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pecunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin, SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Nanti pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda seputar Bengkulu di Berita Daerah Siang. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 16 September 2026. Bintang Radio RRI Bengkulu umumkan 6 juara. Septi dan Al Muhaimin raih posisi teratas. Universitas Bengkulu sambut 35 mahasiswa asing dari 10 negara yang akan menempuh pendidikan pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat siang pendengar, juga pemirsa. Kami awali informasi pertama dari ajang Bintang Radio RRI Bengkulu yang umumkan 6 juara, Septi dan Al Muhaimin raih posisi teratas. Selengkapnya bersama Zilviani.
1: Setelah melalui rangkaian seleksi dan penampilan, RRI Bengkulu mengumumkan para pemenang Bintang Radio 2026 pada Selasa sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pengumuman tersebut menjadi puncak dari ajang pencarian bakat menyanyi yang mempertemukan peserta dengan kemampuan vokal terbaik di Bengkulu. Untuk kategori putri, posisi juara pertama diraih Septi Karunika Sihombing, disusul Cut Akila Selomita sebagai juara kedua dan Tasya Olivia Siahaan di posisi ketiga. Ketiganya dinilai mampu menunjukkan penampilan vokal yang kuat dan konsisten selama mengikuti rangkaian kompetisi Bintang Radio di Bengkulu. Sementara itu, kategori putra menetapkan Al Muhaimin Kembara El Marbuni sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih Rayes Rasedria dan sedangkan Andriansa berhasil menempati peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Bengkulu, Dwiki Paisal, mengatakan seluruh peserta telah memberikan penampilan terbaik dalam proses kompetisi.
2: Bintang Radio ini bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta untuk berani tampil, mengembangkan kemampuan, dan menunjukkan potensi yang dimiliki. Persaingan dalam Bintang Radio tahun ini menjadi bagian penting dalam proses menemukan talenta-talenta muda dari Provinsi Bengkulu. Hingga akhirnya Dewan Juri menetapkan posisi juara pertama diraih Septi Karunika Sihombing dan Al Muhaimin Kembara El Marbumi.
1: Pengumuman 6 pemenang tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kompetisi Bintang Radio di tingkat RRI Bengkulu. Para juara diharapkan dapat membawa nama Bengkulu ke tahap selanjutnya dan sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk berani mengembangkan bakat seni dan musik. Bintang Radio sendiri memiliki sejarah panjang sebagai ajang pencarian bakat yang diselenggarakan RRI dan telah melahirkan sejumlah penyanyi yang kemudian berkiprah di industri musik Indonesia. Karena itu, kemenangan di tingkat daerah diharapkan menjadi awal bagi para juara untuk mendapatkan pengalaman lebih luas dan kesempatan mengembangkan karir di dunia tarik suara. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tua Situmorang, mengatakan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP selama ini masih cenderung negatif, seperti dianggap kasar, suka marah-marah, dan arogan. Menurutnya, anggapan tersebut muncul karena dalam menjalankan tugas, Satpol PP kerap berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama pedagang kecil saat melakukan penertiban. Saat menjelaskan, persepsi serupa tidak hanya terjadi di Bengkulu, tetapi juga menjadi tantangan bagi Satpol PP di berbagai daerah di Indonesia. Karena tugas penertiban sering dikaitkan dengan penegakan aturan terhadap pedagang kaki lima. Untuk mengubah pandangan ini, Satpol PP Kota Bengkulu berupaya mengedepankan pendekatan humanis melalui konsep sebagai sahabat anak-anak, sahabat pelajar, dan sahabat emak-emak. Selain penertiban secara humanis, Sahat mengungkapkan Satpol PP Kota Bengkulu juga mengemban konsep prabawa atau praja wibawa membina warga, yang disebutnya sebagai inovasi pertama di Indonesia dengan pola pembinaan yang dimodifikasi dari konsep Babin Kamtibmas, Polri, dan pembinaan teritorial TNI. Balai Pengelola Transportasi Darat Bengkulu perkuat edukasi keselamatan lalu lintas bagi anak remaja. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026, Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 3 Bengkulu menggelar edukasi keselamatan lalu lintas bagi anak usia dini hingga remaja. Kegiatan yang dikemas melalui program Sadar Lalu Lintas Usia Dini atau SALUT tersebut berlangsung di Terminal TPA Air Sebakul Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menanamkan kesadaran dan budaya keselamatan lalu lintas sejak usia dini. Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan kegiatan SALUT diisi dengan berbagai aktivitas edukatif yang dirancang agar anak-anak dapat memahami pentingnya keselamatan lalu lintas dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya melalui lomba memperkenalkan dan mengenalkan berbagai aspek lalu lintas yang diikuti peserta dari kalangan pelajar SMP. Selain itu, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai keselamatan serta berbagai kegiatan pendukung lainnya. Menurut Dinda, kampanye keselamatan lalu lintas harus dilakukan secara berkelanjutan dan dimulai sejak usia dini. Anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk menjaga diri sekaligus memiliki kepekaan terhadap berbagai potensi risiko ketika berada di jalan. Ia menjelaskan, pembelajaran keselamatan lalu lintas sejak dini diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif pada anak. Pemahaman tersebut nantinya dapat mereka bawa hingga beranjak dewasa dan menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas.
4: Sebenarnya kegiatan dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di mana kita selalu mengkampanyekan yang namanya keselamatan. Nah, keselamatan itu harus dimulai sejak usia dini. Makanya kita fokus, sebenarnya ada rentan umurnya, yaitu dari anak-anak yang kecil TK sampai dengan SMA. Namun pada saat ini, kita melaksanakan sadar lalu lintas usia dini untuk anak-anak SMP yang nanti akan masuk ke SMA. Ini kan lagi senang-senangnya naik motor, lagi senang-senangnya balapan. Kita edukasi mereka bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka sendiri, kemudian bagaimana mereka peka terhadap lingkungan, terhadap keselamatan. Begitu.
3: Dinda berharap kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi bagian dari kampanye keselamatan lalu lintas di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan SALUT, BPTD kelas 3 Bengkulu berupaya membangun kesadaran bahwa keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Edukasi yang diberikan sejak usia dini diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih peduli, tertib, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap keselamatan di jalan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Camat Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Ridu Lima, mendorong masyarakat memanfaatkan limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, potensi kelapa yang cukup besar di wilayah tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan limbah yang produktif agar dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang digelar LPPM Universitas Bengkulu bersama APMIKINDO Bengkulu Tengah di Kecamatan Pondok Kelapa pada Selasa 15 September 2026. Ridu Lima mengatakan sabut kelapa di sejumlah wilayah masih banyak terbuang atau dibakar karena belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai pelatihan pengolahan limbah kelapa dapat menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama bagi ibu-ibu yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dari rumah. Menurutnya, sabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk seperti koko fiber dan koko pit yang bernilai ekonomi. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga dilanjutkan dengan praktik, produksi, dan pengembangan usaha. Pendampingan lanjutan juga dinilai penting agar keterampilan yang diperoleh masyarakat dapat terus dikembangkan dan menghasilkan produk yang memiliki pasar. Dengan demikian, pemanfaatan limbah sabut kelapa diharapkan mampu mengurangi limbah sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga. Universitas Bengkulu menyambut 35 mahasiswa asing dari 10 negara yang akan menempuh pendidikan pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Mereka diterima melalui jalur penerimaan mahasiswa asing yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu secara sistematis. Sebanyak 16 mahasiswa telah tiba di Bengkulu pada Selasa 15 September 2026, sedangkan 19 mahasiswa lainnya dijadwalkan tiba pada 23 September 2026. Mahasiswa tersebut berasal dari Pakistan sebanyak 16 orang, Bangladesh 5 orang, Vietnam 4 orang, Sudan, Yaman, dan Sierra Leone masing-masing 2 orang, serta Thailand, Gambia, Palestina, dan Tiongkok masing-masing 1 orang. Pada kedatangan tahap pertama ini, rombongan terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Mereka akan mengikuti perkuliahan seperti mahasiswa reguler pada berbagai program studi jenjang sarjana dan magister. Ketua Kantor Kerjasama dan Layanan Internasional Universitas Bengkulu, Profesor Wisma Yunita mengatakan, tingginya minat calon mahasiswa internasional terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai ribuan orang dari lebih 60 negara. Padahal kuota yang disiapkan Universitas Bengkulu hanya sekitar 30 hingga 50 mahasiswa. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan kehadiran mahasiswa asing merupakan bagian dari strategi internasionalisasi kampus, sekaligus diharapkan dapat memperkaya suasana akademik dan pengalaman belajar mahasiswa Indonesia. Anda masih bersama kami di Berita Daerah Siang RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Bengkulu masih terus memproses pengembalian tuntutan ganti rugi atau TGR dengan total nilai hampir 13 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, pengembalian yang telah dilakukan mencapai sekitar 90% dari nilai berkisar 7 hingga 8 miliar rupiah. PLT Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu

0: larut dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan telah diakui tradisi Sengkure sebagai warisan budaya tak benda nasional, Dinas Pendidikan Kaur meminta sanggar-sanggar binaan supaya memasukkan tradisi ini pada materi pengajaran. Liputan selengkapnya bersama Rohil Minata.
1: Tradisi Sengkure resmi ditetapkan sebagai momen ini disampaikan sebagai kebanggaan bagi masyarakat Kaur. Menindaklanjuti penetapan tersebut, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan meminta sanggar-sanggar binaan agar segera bergerak aktif. Mereka diinstruksikan untuk memasukkan tradisi Sengkure ini ke dalam materi latihan rutin para anggota sanggar. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Saesos mengatakan, langkah taktis ini dijalankan sebagai bentuk nyata dalam melestarikan tradisi leluhur secara turun-temurun. Tujuannya agar banyak generasi muda yang mengerti dan menghargai kekayaan budaya asli Kaur.
2: Kita upayakan pokoknya melakukan seni Sengkure itu gimana. Lalu untuk tampilan kan biar lebih ini bagaimana nanti bisa dikemas dalam bentuk tampilan apa, pada event apa, harus kita kemas itu nanti.
1: Tradisi Sengkure sendiri merupakan ritual khas yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat setempat pada Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini syarat akan nilai kebersamaan dan berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Melalui sanggar seni, para pemuda diberi wadah yang tepat untuk mengekspresikan seni budaya daerah. Kearifan lokal di bumi Sasesijen pun dapat terus eksis di tengah masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur menurut Hertawan juga berkomitmen untuk memasukkan Sengkure ke dalam agenda pariwisata daerah. Komitmen ini demi mendongkrak daya tarik wisata berbasis budaya. Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama menyukseskan program pelestarian budaya ini di setiap sanggar. Warisan leluhur ini akan tetap hidup dan menjadi identitas kebanggaan Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRB Intuhan melaporkan.
0: Masih dari Kaur, pendengar, layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan ini karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan begitu, layanan khusus pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur. Dalam layanan 7-in-1, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan, terdiri dari Kartu Keluarga Pengantin, Kartu Keluarga Orang Tua Pengantin, Kartu Keluarga Mertua Pengantin, KTP Elektronik Pengantin Laki-Laki dengan Status Kawin, KTP Elektronik Pengantin Perempuan dengan Status Kawin, Buku Nikah untuk Mempelai Laki-Laki, dan Buku Nikah untuk Mempelai Perempuan.
4: Renovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya. Alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala. Dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
5: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya, program ini bagus, Mbak, karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
3: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kepedulian terhadap dunia pendidikan ditunjukkan Kapolres Kepahyang AKBP Yuriko Fernanda melalui penyerahan bingkisan dan santunan kepada pelajar di Kabupaten Kepahyang.

Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 4 Kepahyang dan SMP Negeri 2 Kabawetan dengan melibatkan jajaran Polres Kepahyang, pihak sekolah, guru, serta para siswa. Dalam kegiatan ini, Kapolres Kepahyang menyerahkan bingkisan perlengkapan sekolah kepada 4 orang siswa, yakni 2 siswa SMA Negeri 4 Kepahyang dan 2 siswa SMP Negeri 2 Kabawetan. Bingkisan berupa buku, pena, tas tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pelajar, sekaligus juga menambah semangat para pelajar dalam mengikuti pendidikan. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini.

Pendengar pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah kali ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo RRI.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

satu Bengkulu Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar. Masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Kita sudah ada di relaksasi setelah tadi hadir Warta Daerah menemani Anda hingga pukul 15 nanti dengan his terbaik. Tetap di Bengkulu siang ini.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Ini mengenai fasilitas alat pemantauan gunung api aktif di Indonesia yang hingga saat ini dinilai belum merata ya, dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan ini jadi perhatian serius mengingat Indonesia memiliki 127 gunung api yang aktif yang tersebar di berbagai kawasan. Dari pakar vulkanologi Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada UGM, Profesor Agung Haryoko menyebut Gunung Merapi sebagai gunung api dengan fasilitas pemantauan paling lengkap di Indonesia. Sementara itu, pos pengamatan gunung api di daerah terpencil dan juga pulau terluar umumnya hanya mengandalkan peralatan seismik dasar. Dan keterbatasan alat ini tentunya membatasi kelengkapan data sekunder seperti parameter, deformasi tubuh gunung, dan analisis geokimia gas. Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi saat ini memantau secara efektif 69 gunung api dari total 127 gunung api aktif di Indonesia. Dari jumlah ini, sebanyak 77 merupakan gunung api tipe A yang memiliki riwayat letusan sejak tahun 1600 dan membutuhkan pengawasan langsung secara real time. Kondisi pos pengamatan di kawasan pelosok umumnya dihadapkan pada keterbatasan instrumen pengukur pergerakan magma yang ideal. Seismometer yang terpasang di daerah pelosok memang mampu merekam aktivitas kegempaan, tetapi belum maksimal untuk memetakan dinamika gunung api secara menyeluruh. Untuk memperkuat respon cepat dan efisiensi pengawasan di daerah, penguatan struktur kelembagaan pos pengamatan di tingkat daerah dinilai mutlak diperlukan. Penambahan balai pemantauan di wilayah berisiko tinggi diharapkan juga mampu memangkas alur birokrasi penyampaian analisis kebencanaan. Dan saat ini, PVMBG baru memiliki 3 unit balai regional, yaitu di Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan ND, Nusa Tenggara Timur. Penambahan balai di kawasan berisiko tinggi seperti di Sumatera dan juga Maluku dianggap ini dapat memperkuat mitigasi bencana secara signifikan. Langkah penguatan ini mencakup penyediaan instrumen penginderaan jauh atau remote sensing untuk mengukur konsentrasi gas vulkanik di area berbahaya. Teknologi modern ini juga memungkinkan petugas melakukan pemantauan intensif tanpa harus mempertaruhkan keselamatan jiwa saat aktivitas gunung meningkat. Dari optimalisasi fasilitas pemantauan gunung api, diyakini ini bisa menjadi investasi jangka panjang dalam perlindungan keselamatan masyarakat. Jadi sinergi antara modernisasi alat, penambahan unit kerja daerah, dan juga kesiapsiagaan warga akan meminimalkan risiko korban jiwa akibat erupsi di masa mendatang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita dicek fakta pukul 14. Beredar unggah video di media sosial Facebook yang mengklaim Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum WEF disebut berencana mencampurkan vaksin ke dalam pasokan atau persediaan air minum. WEF ingin memaksakan vaksinasi untuk seluruh populasi manusia. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, narasi WEF berencana mencampurkan vaksin ke pasokan air minum dunia pernah beredar juga di 2023 silam dan telah dibantah. Video tersebut menampilkan Mazzucato berbicara dalam konferensi pers peluncuran Komisi Global untuk Ekonomi Air di 25 Mei 2023 lalu di Davos, Swiss. Video lengkapnya ada di situs resmi WEF, weforum.org. Dalam acara tersebut, Mariana Mazzucato berbicara soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Namun dari keseluruhan acara konferensi dan perbincangan panel narasumber tersebut, tidak ada satupun yang mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air minum. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Marani Pasin, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, akan menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Teruslah mencari corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Tiger, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL

disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, gak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika.
3: Nih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Mendengar pertumbuhan agen penyelenggara ibadah umroh di Indonesia mengalami lonjakan yang pesat hingga menyentuh angka hampir 4.000 travel berizin resmi. Fenomena bisnis ini melibatkan dana triliun rupiah yang menuntut pembenahan regulasi agar tidak menimbulkan potensi kerugian massal bagi masyarakat. Pertumbuhan jumlah penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus yang begitu pesat memicu kompleksitas pengawasan di lapangan secara signifikan. Dalamnya pembinaan serta evaluasi berkala dikhawatirkan memicu munculnya berbagai kasus penipuan berkedok perjalanan ibadah. Jadi menurut pengamat penyelenggara haji dan umroh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ade Marfudin, menyoroti pentingnya kejelasan regulasi dan skema perlindungan dana jemaah. Ia menekankan bahwa pemberian izin travel harus diimbangi dengan kewajiban penyediaan garansi keuangan yang valid di perbankan. Kondisi tata kelola bisnis travel saat ini dipengaruhi oleh mekanisme perizinan elektronik yang semakin mudah dan terbuka luas. Kemudahan izin tanpa penyaringan kompetensi mendalam memicu menjamurnya pengelola travel yang belum memahami penuh ekosistem industri ibadah. Masalah utama industri perjalanan ibadah juga dipicu oleh minimnya kapasitas manajemen keuangan serta penguasaan operasional di Arab Saudi. Banyak pengelola agen yang beroperasi secara alamiah tanpa memenuhi standar operasional pengamanan dana jemaah secara profesional. Informasi selengkapnya mengenai regulasi juga penyelenggaraan umroh di Indonesia dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu siang ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti pukul 15 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita seputar pengaruh setamaan gender dan bersama rekan saya Miyatur Rohma. Saya Haryansa pamit dulu dari kebersamaan ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Bersama Mia menemani perjalanan Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di hari ini? Di Rabu 16 September 2026. Harapan kami Anda selalu dalam kondisi sehat, tetap semangat untuk menjalani hari yang lumayan cerah hari ini ya. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu dari Dewa 19, Dewi.

0: November 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita untuk sore ini bersama saya Mia, yang kembali hadir menemani Anda dengan topik kita adalah mengenai kekerasan seksual bukan salah korban. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, apa kabar Anda di sore ini? Tenang sekali Mia bisa kembali hadir menemani Anda dengan Beranda Asta Cita, dan sore ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual bukan salah korban. Dan saat ini di studio sudah hadir dua orang narasumber kami. Yang pertama adalah Roina Batubara. Selamat sore Kak Roina, apa kabar?
4: Sore Mbak.
3: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian ada juga Laura Lorenza. Keduanya merupakan staf pendamping korban dari Cahaya Perempuan. Selamat sore juga Laura, apa kabar?
5: Sore.
3: Agak telat ya ini hari ini karena barusan cerita dong.
5: Iya.
3: Gimana?
5: Iya, kita tadi ada melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pelaku,
3: masih hangat ini ya berarti ya.
5: Iya, yang pelakunya masih orang terdekat, yaitu kakeknya.
3: Oke.
6: Okay. Iya, tadi juga tadi pagi kami siang tadi kami juga mendampingi korban juga gitu, kasus yang sama, untuk ke periksa kesehatan di rumah sakit kota. Jadi lanjut sorenya juga gitu.
3: Okay.
6: Sampai sore.
3: Ini barusan ditelepon juga, ada lagi ya.
5: Iya, beda lagi.
3: Oke, luar biasa sekali ya. Ya, pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan ya di line telepon kami 0736732195, WhatsApp 0811730709. Juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan langsung saja kayaknya tanpa berlama-lama lagi, Kak Roina, ini kan kita mulai dari tema kita sore ini, kekerasan seksual bukan salah korban. Kenapa sih pesan ini masih sangat penting untuk terus disampaikan kepada masyarakat kita?
5: Iya, yang pertama itu karena kalau korban bisa memilih kan, Mbak, harusnya aku nggak mau jadi korban gitu. Nah, kalau dia bisa memilih, ya cobalah orang lain gitu, kalau kita nanya gitu kan ya, sama korban. Nah, makanya harapan kami, kalaupun ada terjadi gitu kan kekerasan, baik itu di lingkungan sekitar ataupun di rumah ataupun teman, tetangga, semuanya yang mengalami kekerasan, jangan dihakimi gitu, jangan disalahin. Karena kalau mereka bisa memilih, mereka juga nggak mau ngalamin itu gitu. Nah, terus juga karena mereka itu juga punya hak, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk tidak didiskriminasi. Nah, kalau kita menjelek-jelekkan atau kayak menghakimi korban, kan secara tidak langsung kita mendiskriminasi. Walaupun ada juga orang yang sering kayak nyalahin cara berpakaiannya, cara dia bersikap, bertindak. Itu kan hak dia, kalau kita bilangin hak gitu ya kan, Mbak. Itu kan keputusan dia. Dia mau berpakaian kayak mana gitu. Cuman ya memang di lingkungan yang sekarang, di kehidupan yang sekarang, masih banyak gitu, nah, yang menyalahin korban apalagi dalam berpakaiannya, dalam cara bertindak. Seperti yang lagi viral pun juga, yang katanya ngomongin pelakunya hitam, gitu-gitu. Nah, itu kan bisa, nggak juga sebenarnya salah si korban gitu kan, menyampaikan itu gitu kan, Mbak. Tapi nggak juga kita benarkan, karena itu kan hak dia. Karena setiap manusia itu kan mempunyai hak, mempunyai kewajiban. tapi alangkah baiknya sama-sama kayak saling menjaga, saling menghormati gitu, nah menghargai, jadi agar tidak terjadi ketimpangan relasi, agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan gitu Mbak.
3: Oke, baik. Nah ini juga berkaitan dengan hari kesehatan seksual ya, sedunia. Ya. Nah ini mungkin Mbak Laura juga bisa jelaskan ini terkait dengan isu-isu penting ini juga terkait dengan khususnya bagi perempuan dan anak ya, terkait dengan mungkin kasus-kasus yang banyak terjadi juga dalam momentum hari kesehatan seksual sedunia. Kemarin juga sempat kami bahas juga bersama Dr. Objin gitu kan ya, dan juga dari psikolog forensik. Nah ini kemarin juga cerita juga Ibu Ainul terkait dengan tersebut. Nah mungkin ini bisa dibahas ini tentang momentum ini Mbak Laura.
6: Iya, jadi apa ya, momentum kesehatan seksual sedunia ini bukan cuma diperingati sebagai kayak hari kesehatan seksual saja, tetapi bagaimana kita memperjuangkan juga dan mengingatkan kembali bahwa kesehatan seksual itu bukan cuman kesehatan terhadap keberfungsian tubuh, organ reproduksinya, atau mungkin kayak dia terbebas dari kekerasan gitu. Nah, jadi itu tuh mencangkup semua kesehatan, baik segi fisik, mental gitu kan, terus seksualnya. Nah, itu semua harus kita ingatkan lagi bahwa kekerasan seksual itu sangat berdampak pada segi psikisnya, terus fisiknya, terus juga dari organ reproduksinya gitu. Nah, jadi sangat lebih baik kita manfaatkan momentum ini untuk mengingatkan kembali, untuk sama-sama kita menyuarakan bahwa kekerasan seksual ini gitu adalah mencangkup semua ranah bagi perempuan, baik hak untuk dilindungi dalam fisiknya gitu, psikologisnya, dan terhindar dari penyakit seksual menular, jadi gitu.
3: Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual ini juga terkait dengan apa ya, kalau kita lihat masyarakat kita ini kan masih menganggap itu masalah pribadi gitu. Kekerasan seksual itu masalah pribadi, benar nggak sih kayak gitu? Apakah apa pola pikir yang seperti ini kita perlu ubah, atau bagaimana mengajak masyarakat biar pikiran-pikiran seperti itu bukan masalah pribadi, tapi ini masalah kita bersama gitu. Silakan Mbak Ariona.
5: Nah, misalnya nih kan Mbak, ada kayak seseorang gitu kan, dia mengalami kekerasan. Nah, banyak masyarakat itu kan kayak tadi kan Mbak yang langsung menghakimi. Jadi seolah-olah kayak menyalahkan si korban. Itu masalah korban. Jadi kami nggak berhak gitu. Nah, padahal kalau secara kemanusiaan, secara kemanusiaan itu kan ya, itu misalnya itu tetangga, itu teman kita, itu kenalan kita, itu saudara kita, ya kita pasti merasa kayak iba gitu kan Mbak, merasa sedih gitu. Nah, tapi banyak lagi masyarakat ini yang terus-terus dan terus kayak menyalahkan gitu. Nah kan, padahal akar permasalahannya aja mereka nggak tahu gitu, apa penyebabnya. Terus tuh hal-hal yang kayak mendiskriminasi itu kan bisa menghambat korban itu dalam mengakses keadilannya, dalam mengakses pemulihannya gitu. Jadi harapannya ya untuk para masyarakat, para tetangga-tetangga, teman-teman semua, misalnya ada seseorang di lingkungan sekitar yang kayak mengalami kekerasan, itu jangan langsung dihakimi, jangan langsung, itu kan permasalahan dia, jangan gitu. Nah, emang kalau misalnya nih itu terjadi sama diri kalian sendiri gitu, atau sama keluarganya, orang-orang sekitarnya, emang mau diam aja gitu kan? Gak mungkin kan gitu. Nah, alangkah baiknya ya saling tolong menolong sebagaimana kita sesama manusia.
3: Okay. Ini apa yang akan dirasakan dampaknya ini Mbak Ariona, terkait dengan korban itu sendiri, seandainya mendapatkan respon ini salah Anda, salah kamu gitu.
5: Kan banyak sekarang tuh Mbak, jangankan dari tetangga, dari lingkungan keluarganya aja gitu. Nah kan secara nggak langsung kalau dia langsung ngomong gitu kan, dia berarti menghakimi korban gitu kan. Langsung kayak, oh ini salah kamu, itulah kamu tuh, harusnya pakai pakaian yang rapi, yang tertutup gitu. Nah, padahal kadang kita sebagai perempuan yang kayak pakainya udah tertutup, udah rapi gitu kan, masih tetap aja gitu nah kan Mbak, gitu ya. Karena memang watak manusia itu kan luar biasa gitu. Nah kayak yang tadi kita ada cerita, kalau bahkan orang yang sudah lansia pun, yang udah lanjut umur gitu, yang udah sudah uzur, masih tetap gitu nah punya nafsu yang tinggi gitu nah, walaupun organ reproduksinya tidak mendukung gitu nah. Jadi jadi itu tuh kayak tergantung karakternya gitu. Jadi jangan pernah kayak menghakimi ataupun mendiskriminasi seseorang yang mengalami kekerasan, karena itu sangat-sangat membuat mentalnya jatuh. Dan dia merasa tidak didukung, dia pasti merasa sendirian, dia pun pasti menutup diri. Makanya banyak juga korban yang malu untuk melapor gitu. Paling dia kayak ngomong, ya udahlah, biarlah, aku pendam aja lah, aku maafin aja lah, toh orang-orang gak ada yang peduli gitu. Padahal dari cara orang-orang yang berpikir gitu, jadi kan apalagi kayak kami lembaga layanan kan gak tahu Mbak, kalau misalnya gak di update gitu kan, gak di upload gitu nah, atau gak ada yang ngasih informasi, gak ada yang memberitahu, menghubungi, jadi kan kita gak tahu. Nah jadi untuk teman-teman di sana, kalau misalnya ada yang menghakimi gitu kan, atau yang tidak berpihak gitu, mungkin lebih baik cari ke lembaga-lembaga layanan yang berpihak. Dan jangan pernah merasa sendiri. Itu sih Mbak.
3: Apalagi kalau kita flashback lagi ke cerita tadi ya, ini masih SD juga ya.
5: Iya.
3: Bagaimana kita mau menyalahkan anak sekecil itu, istilahnya kan ya.
6: Kalau kita menyalahkan kayak pakaiannya gitu kan, terus kayak bentuk badannya, kan itu balik-balik lagi bahwa dari pikiran dan niat si pelaku itu gitu. Dan untuk alasan, sebenarnya sih kalau mau alasan, banyak alasan gitu kan. Namanya juga melindungi diri sendiri kan. Dan kayak playing victim lah gitu. Jadi kayak seakan-akan saya melakukan ini karena kamu begini gitu. Nah, tapi kalau kita kayak terima itu pembelaan ya, pembelaan dari pelaku itu secara mentah-mentah, ya kita itu tadi akan terhasut juga gitu. Nah, oh benar gitu-gitu, dia bajunya begini dan lain-lain, tapi kan nggak semena-mena harus begitu gitu. Nah, ada hal-hal lain juga yang harus kita kita lihat gitu kan, bagaimana sih perempuan ini gitu, kalau kita pikir anak SD menjadi korban gitu, dari mana menariknya gitu, dari mana bentuk tubuhnya gitu,
3: bagaimana
6: kan
3: dia bisa menggoda kakek-kakek gitu,
5: kayak lurus saja gitu kan Mbak, kalau dilihat dari segi
3: polos ya.
6: Jadi kayak harapannya sih untuk hal-hal yang seperti itu kan, kita mulailah untuk merubah cara berpikir lah, dan cara pandang untuk tetangga dan masyarakat-masyarakat. Karena kan kita sudah canggih juga ya, dan banyak juga informasi-informasi yang kita dapat, baik itu tidak bisa secara langsung, tapi lewat internet kan juga bisa digunakan gitu. Nah gitu sih Mbak.
3: Okay. Mungkin dari kejadian-kejadian yang Mbak Laura dan juga Mbak Riona dapatkan selama ini di lapangan, ini kan banyak sekali yang terkait dengan kekerasan seksual seperti itu. Ini kekerasan seksual bentuknya seperti apa aja ini Mbak Riona?
5: Kalau yang kita dampingin itu Mbak, banyak kekerasan seksual yang secara fisik.
3: Fisik, oke.
5: Ya, dia yang bersentuhan langsung kan, baik itu yang sudah sampai melakukan hubungan seksual, yang masih yang pencabulan gitu kan, yang sentuh-sentuh tapi belum sampai melakukan hubungan seksual. Nah itu ada Mbak. Kalau yang untuk kayak verbal, kekerasan seksual verbal yang catcalling gitu kan, nah itu sebenarnya termasuk kekerasan. Nah jadi kalau yang catcalling itu tahun ini belum ada ya Mbak. Tapi kalau yang pencabulan, yang dipegang-pegang, diraba-raba, itu ada masuk. Sama persetubuhan itu ada, kalau kekerasan seksual yang masuk di kita.
3: Itu rata-rata kasusnya anak-anak lagi kah, remaja kah, orang dewasa atau seperti apa?
5: Kalau dominannya itu Mbak, anak-anak. Tapi yang dewasa dulu Mbak, dia korbannya ini usianya udah 64 tahun kalau nggak salah.
3: Udah ini lansia juga ya.
5: Nah pelakunya memang lebih muda, sekitar 50-an.
3: Ini apa? Kekerasan
5: pencabulan.
3: Oh pencabulan.
5: Ya dia diraba-raba. Dan itu masih ada hubungan keluarga.
3: Ini yang diraba ini nenek-nenek artinya ya?
5: Iya.
3: Apakah secara orientasinya atau seperti apa?
5: Itulah, itu Raina belum pernah ketemu sama pelakunya ya Mbak. Nah kalau dari korbannya itu ngomong, pelakunya ini padahal dia apa ya, kalau dilihat ya Mbak, kayaknya dia bisa, harusnya lebih bisa dapat lebih yang mudah gitu. Nah, masih terus tuh dia juga kemarin cukup
6: terpandang,
5: punya nama lah gitu. Nah, kan di daerah tempat tinggalnya. Nah, kemarin itu pas saat ada nganter sesuatu gitu ke rumah, kebetulan ibu itu lagi sendiri di rumah. Nah, jadi pas dia sendiri, sama siapa kau katanya? Sendiri, kata Mbak ibu itu kan. Terus tuh dia kayak mulai mendekat, nah baru dia dipegang-pegang gitu Mbak. Nah, terus tuh ibu itu kayak sempat kayak teriak gitu kan. Nah, terus dia baru agak mundur, karena dia ibu itu teriak tadi, baru dia pergi.
3: Oh, okay.
5: Dan itu kasusnya kemarin itu Mbak, ada kendala juga. Kasusnya itu dilaporkan pada tahun 2022, sampai sekarang belum putus.
3: Oh, masalahnya?
5: Dan dia baru masuk ke kita itu di Cahaya Perempuan pada tahun 2026 ini, sekitar bulan Mei kayaknya, Mei apa Juli gitu. Nah, kita itu pun dapat rujukan dari Komnas Perempuan, karena dia itu sudah melapor kemana-mana Mbak, cuma belum diproses juga. Jadi kemarin itu kita juga sudah bersurat ke Polda, sudah ke Mabes juga, ke Komnas Perempuan. Nah, syukurnya sudah diproses sama Polres terkait. Terus tuh terakhir itu sudah diminta lagi keterangan dan akan dilimpahkan berkasnya ke jaksa. Syukurnya udah gitu Mbak.
3: Sudah ini ya.
5: Sudah diproses ya. Gitu.
3: Nah, alasannya kenapa dari 2022 sampai 2026 setelah dilaporkan Cahaya Perempuan baru bisa diproses?
5: Alasannya Mbak, karena nggak ada saksi.
3: Oke.
5: Okay. Ya, apalagi kan pencabulan nih. Mm-mm. Visum kan nggak ada.
3: Nggak ada, iya.
5: Visum nggak ada. Terus tuh keterangan dari tetangga gitu atau saksi nggak ada. Tetangga tuh ada Mbak yang mendukung, ada yang ngasih keterangan. Gitu. Tapi keterangan tetangga itu kurang menguatkan.
3: Karena terus, mungkin hanya mendengar teriakan.
5: Iya. Gitu ya. Terus parkiran mobil kan ada CCTV juga Mbak. Nah, laki-laki ini cerdik juga Mbak. Dia parkir mobilnya itu agak jauh dari rumahnya. Mm-mm. Jadi dia kayak jalan gitu nah. Jadi nggak nampak juga di CCTV.
3: Tapi ada mobilnya. Kelihatan orang itu.
5: Wajahnya. Orangnya tuh kelihatan, tapi kayak ya udah jalan aja gitu nah Mbak. Nggak yang mengarah ke rumah ibu itu nggak ada.
3: Okay.
5: Lah jadi kemarin itu kekurangan barang bukti katanya. Terus kami bersurat, ya syukurnya udah berjalan Mbak.
3: Nah, ini kan artinya kalau sudah berjalan kan artinya ada bukti-bukti yang mendukung dari teman-teman Cahaya Perempuan. Apa ini yang akhirnya
5: bisa kemarin itu Mbak, padahal korban sudah melakukan tes psikologis. Terus ada kemarin konsultasi sama ahli pidana. Itu sudah dilakukan. Cuman udah disampaikan gitu kan sama ibu itu. Bahkan anaknya pun juga polisi gitu nah Mbak. Nah tapi pihak sana kayak setengah-setengah merespon gitu nah. Makanya mereka sampai ke Komnas. Nah dari Komnas itulah melapor ke kita. Terus kita jelaskan juga bahwa korban sudah melakukan tes psikologi, sudah ada dari keterangan ahli psikologi kalau menyatakan korban itu merasa trauma gitu kan. Ahli pidana pun juga sudah menyampaikan bahwa itu merupakan kekerasan pidana gitu. Nah, jadi keterangan-keterangan dari ahli itulah yang mendukungnya, Mbak.
3: Oke.
5: Okay. Ya, jadi mereka awalnya itu kayak enggak menggubris gitu nah.
3: Tapi emang, ibu ini tetap berjuang ya?
5: Iya.
3: Tetap untungnya masih terus berjuang, enggak pantang menyerah. Mm-mm. Untuk apalagi dari 2022 ke 2026 lumayan lama kan ya, 4 tahunan.
5: Mm-mm.
3: Istilahnya apa, terombang ambing, tergantung.
5: Iya, padahal kalau mau dibilang ya Mbak, padahal anaknya tuh polisi gitu. Kok masih gak diproses ya kan, kalau kita mikirnya ya kan Mbak, kalau orang awam mikirnya. Ya namanya juga orang yang di sana pun juga ada juga nama gitu kan Mbak, jadi ya gitulah.
3: Oke.
6: Kasusnya.
3: Iya, betul. Nah, ini kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, ini kan kalau kekerasan artinya kan apa ya? Biasanya ada sesuatu yang mengenai tubuh ataupun lain sebagainya. Nah, ini kalau kekerasan seksual ini apakah memang apa ya istilahnya, kalau kita ada kontak fisik atau bisa verbal juga atau seperti apa ini, Mbak Laura?
6: Iya. Untuk kekerasan itu sendiri itu bukan cuman hanya fisik, tetapi bisa juga secara non-verbal atau tanpa kontak fisik gitu kan, tanpa menyentuh. Nah, jadi di dalam undang-undang di UU TPKS kan juga begitu, juga dijelaskan bahwa kekerasan seksual itu ada berbagai macam gitu kan. Yang fisik itu yang sering terjadi, dan mudah di apa ya, dibuktikan.
3: Dibuktikan.
6: Ya, okay. Karena dia meninggalkan bekas kayak tadi misal si perempuan korban ini dia diperkosa misalnya. Nah, itu kan ada hasil visumnya dan itu sudah terbukti. Mm-hmm. Nah, tetapi kalau yang seksual secara non fisik ini, nah dia salah satu contohnya tadi misal kayak catcalling, terus juga misal body shaming tentang tubuh seseorang, mm-hmm. gitu kan, itu termasuk ke pelecehan seksual juga, okay. gitu. Nah, tetapi kan dia tidak menyentuh secara fisik. Dan juga kalau misal kekerasan fisik bukan cuman harus harus misal nih harus penetrasi gitu, nah enggak, misal kita disentuh saja payudara tanpa persetujuan kita, kita marah gitu, nah itu termasuk kekerasan. Okay. Jadi kekerasan itu segala bentuk dari bentuk tubuh kita, kita dipegang dan kita dirabah dan di perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap tubuh kita gitu, kita menolak, dan itu sudah termasuk kekerasan.
3: Oke, okay. Mungkin masih hangat ini juga, Mbak Rion dan juga Mbak Laura, terkait dengan artis ya, yang baru-baru inilah ya, tapi kan masih dalam proses ini, BPO gitu ya, yang apa istilah A ya, paham ya. Nah, kalau dari kacamata Anda, ini kan ada perempuan yang datang masuk ke room gitu-gitu. Nah, ini seperti apa? Ini kan banyak juga ada yang pro dan kontra lah ya, seperti itu. Jadi ada dua versi ya, dengan penilaian masing-masing dan lain sebagainya. Kenapa, ngapain perempuan kalau memang baik-baik dia datang jam 2-an masuk ke tempat orang yang enggak dikenal gitu-gitu. Nah, kalau Anda menilainya seperti apa?
6: Iya, itu juga ini ya menyangkut seorang anak muda ya, laki-laki muda gitu, anak salah satu artis,
3: yeah.
6: Ya inisialnya DP,
3: BPO,
6: BPO. Nah, sebenarnya sih kalau lihat di TikTok itu ya, di berita-berita itu bahwa kayak si perempuan ini katanya tuh ini dilecehkan ya, dilecehkan itu kondisinya juga di dalam room tempat ini karaoke ya.
3: Atau apa?
6: Karaoke gitu. Nah, di sana terus dan juga tidak ada CCTV katanya kan. Terus si laki-lakinya juga sudah klarifikasi gitu-gitu, bahwa menyatakan dia tuh tidak melakukan pelecehan tersebut. Mm-hmm. Dia hanya bertanya kenapa dia menangis gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini adalah kayak dari tugas polisi lagi gitu untuk menyelidiki lebih dalam gitu. Karena kita juga tidak bisa langsung menjudge kayak kamu salah, ini salah gitu. Nah, tetapi memang kita sebagai kita mungkin sebagai pendamping atau mungkin sebagai psikolog juga gitu kan. Nah, itu tuh akan dapat gitu. Nah, nanti setelah kita berkomunikasi langsung empat mata dengan baik laki-laki, baik si perempuan itu. Jadi kayak sebaiknya tuh lakukan pendampingnya pendekatan empat mata kepada korban sendiri, kepada si perempuan gitu, kepada si laki-laki juga, karena kita tidak ada bukti nih, dan kedua-duanya saling kayak aku enggak gitu, argumen lah gitu. Tetapi memang kalau misal di cahaya perempuan sendiri pasti kita akan turut prihatin kan, dan kita akan ini dulu dekatin dulu si perempuan ini gitu, agar dia jujur. Kita pastikan dulu karena kan kita tidak bisa nih langsung tahu atau membela salah satu. Betul. Kan sama aja kita namanya menghakimi orang lain kan kalau kita membela salah satunya. Jadi sebaiknya memang harus ahlinya psikolog gitu untuk kedua-duanya, jangan salah satunya.
3: Baik, Mbak Laura dan juga Mbak Rian, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita break sebentar. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya dalam Beranda Asta Cita.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
4: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
7: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
4: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
7: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
4: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
8: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandara Fael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, dan kita masih membahas mengenai kekerasan seksual bukan salah korban. Dan masih bersama saya Mia dan juga Kak Riona dan juga Kak Lora yang sudah siap kembali menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin saya langsung lagi nih terkait dengan topik kita sore ini. Terkait dengan topik kita sore ini, saya mau ke Kak Lora dulu. Kak Lora, ini kan ada pertanyaan juga ini. Kak Lora, sebagai pendamping korban, apa sih sebenarnya yang perlu masyarakat pahami tentang kekerasan seksual agar kita tidak melihat persoalan ini secara sempit?
1: Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari mana itu, Mbak?
0: Dari Vira.
1: Oh, Vira. Oh, halo, Vira. Terima kasih pertanyaannya, Vira. Vira ini merupakan salah satu anak muda ya di Bengkulu. Oke, kita pertama itu kita harus mengupgrade diri kita gitu. Kan selama ini pikiran kita tuh karena mungkin di lingkungan kita itu tuh kayak budaya patriarki juga yang tertanam di lingkungan kita. Jadi kayak seakan-akan semuanya itu dibebankan pada perempuan gitu. Dan juga kayak perempuan itu dianggap kayak ya udahlah kamu mengalah. Jadi hal ini biasa gitu. Jadi kayak kekerasan ini kepada perempuan itu biasa gitu kan terjadi gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah berwawasan gitu kan, kita upgrade pikiran, terus kita mencoba untuk diskusi dengan teman-teman yang lain gitu, bahwa ternyata perempuan itu tidak harus kayak seperti itu gitu. Nah, perempuan itu punya hak untuk diri di atas tubuhnya gitu kan. Perempuan juga punya hak atas pendidikannya, perempuan berhak atas menentukan hidupnya mau bagaimana gitu. Jadi kayak sebaiknya kita untuk menghindari kayak pikiran-pikiran yang sempit ya gitu. Kita harus punya relasi juga dengan teman-teman yang sudah peka gender gitu kan. Sudah memang membahas-membahas tentang isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan gitu. Terus juga banyak-banyak relasi dengan pertemanan-pertemanan yang positif. Agar kita itu paham gitu, nah, bahwa ini kalau kita misal mengejek tubuh teman kita gitu kan, itu termasuk salah satu contoh pelecehan gitu kan, pelecehan verbal. Atau mungkin kalau kita nanti, ih kamu misal seksi sekali, itu sudah masuk pelecehan seksual gitu. Nah, tapi dia pelecehan. Nah, kita juga harus memulai dari diri kita juga untuk menjadi volunteer untuk kayak kita jangan begini gitu. Nah, jadi kayak mulai dari diri kita untuk merubah cara pandang dan perspektif orang lain, masyarakat gitu kan, terhadap kekerasan yang selalu menyalahkan korban misalnya. Dari mulai dari kita gitu. Nah, bahwa kayak oh aku nggak boleh seperti ini nih, kalau misal keluarga aku dilakukan mendapatkan kekerasan atau mendapatkan pelecehan seperti ini gimana gitu. Nah, jadi kayak kita mulai dari diri kita dulu, terus kita berrelasi dengan teman-teman yang positif, dan juga jangan pernah takut untuk kayak kalau misalnya ada kekerasan kita laporkan gitu. Nah, jadi jangan pernah kayak merasa takut nih masalah pribadi gitu. Nah, jadi kita harus juga ikut membantu teman-teman dan perempuan-perempuan di luar sana untuk meyakinkan bahwa kamu punya hak atas tubuh kamu gitu.
0: Oke, ini mungkin saya ke Kak Raina. Kak Raina, ini kan terkadang kita ya mungkin ada teman atau orang lain atau siapapun itu gitu kan, tapi mungkin kita kalau misalnya mau negur itu kan biasanya kita kenal ya, kita kenal, kita dekat gitu kan. Seandainya kita menegur teman kita misalnya cara berpakaiannya, kayaknya nggak sopan deh gitu, bagusnya kamu kayak gini, ini pantas nggak, layak nggak kalau kita memberitahukan seperti itu, karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi kan. Kamu gak usah berpakaian kayak gini, nanti takutnya kamu malah dilecehkan orang, orang pandangannya jelek sama kamu dan lain sebagainya. Layak tidak kita menegur seperti itu?
2: Kalau menurut Raina ya Mbak, kan Raina juga ada diajarin juga, kalau kita lebih baik kita tuh menegur secara terang-terangan daripada kayak kita ngomong, ish tengoklah jenah gitu. Nah, daripada gitu kan Mbak. Nah, lebih baik kita tuh kayak menegur secara terang-terangan, misalnya kayak pakaian Raina sendiri kan, ketat gitu kan, Mbak. Nah, nggak apa-apa sih Roina dibilangin kayak, Roina, baju kamu tuh ketat gitu. Nah, ya Roina sadar gitu kan, baju ketat. Nah, itu juga memang hak Roina juga kan, Mbak, mau milih baju ketat atau enggak gitu. Nah, tapi kalau kita juga bisa lihat-lihat orangnya, Mbak. Bukan berarti semua orang itu nggak bisa kita tegur kan, Mbak. Nah, jadi kita kayak pilih, misalnya nih kayak Roina ngelihat Laura gitu kan, pakainya ketat kan, Mbak. Jadi Roina tuh kayak, karena Roina kan kenal nih Laura gimana wataknya, gimana karakternya. Jadi cara Roina yang kayak menyampaikan apa ya, yang kayak mudah dipahami tapi nggak nyakitin dia. Misalnya kayak, Wilor, kayaknya baju kamu nih kan?
0: Karena deket nih ya.
2: Baju nih inilah. Kayaknya lebih cocok ke aku lah,
1: gitu-gitu.
2: Atau kayaknya lebih cocok ke si Anu yang lebih kecil, gitu, nah kan. Soalnya kayaknya di tempat
0: kalau kamu yang pakai
2: itu kayaknya agak kecilan. Coba yang lain, gitu. Atau model yang lain, kayaknya itu kurang cocok kalau kamu yang pakai, gitu, nah. Gitu, nah, Mbak. Tapi ya bahasanya yang kayak lebih mudah dipahami, yang santai, gitu, nah. Sesuai dengan cara kita ngomong ke orang itu, gitu. Gak apa-apa, menurut Roina itu malah bagus kan, Mbak. Jadi secara gak langsung ya kita bukan menghakimi, tapi kita kayak kita mengasihi dia gitu, nah. Karena kita mau menegur dia secara terang-terangan gitu, nah. Bukan malah menggunjing dia kesana kesini, kan itu malah nambahin dosa gitu.
0: Betul,
2: nah.
0: Okay. Karena waktu kita terbatas ini, Mbak Laura, kalau seandainya ada keluarga kita yang mengalami kekerasan seksual, pelecehan, lain sebagainya, apa sih yang harus kita lakukan pertama sebagai keluarga?
1: Ya, kalau pertama itu kita harus menguatkan korban, kita harus mendampingi, kita harus mendengarkan juga. Jadi pertama itu kita harus mendukung lah, mendukung itu dari segi mendengarkan ceritanya, terus juga menguatkan dia gitu. Nah, itu bentuk dukungan. Jadi kita harus menguatkan, mendukung, dan jangan menghakimi dia, kita dengarkan ceritanya. Terus kalau kita sudah tahu ceritanya, kita cari lembaga yang memang khusus untuk melindungi perempuan, atau lembaga yang berperspektif gender gitu. Jadi agar kenapa? Agar tidak kayak si korban ini mendapat penghakiman lagi gitu dari orang lain gitu. Nah, seharusnya kan dia minta lindungi gitu, nah kan. Terus tiba-tiba kalau misal yang ada lembaga yang nggak pas gitu kan, dia kan memang ada lembaga yang khusus untuk mendampingi gender berbasis gender, ada yang tidak gitu. Jadi dia netral. Nah, jadi carilah lembaga yang benar-benar berperspektif gender. Terus jangan pernah takut untuk melapor, karena untuk perempuan-perempuan di luar sana, kamu sebenarnya nggak perlu merasa takut, nggak perlu merasa ini salah kamu gitu. Walaupun kayak cara berpakaian kamu, cara perilaku kamu gitu kan. Nah, tetapi fokuslah pada kayak apa ya, penguatan diri dan mental kamu, agar kamu bisa membuktikan bahwa kayak aku ini tubuhku punya aku gitu loh. Jadi sekalipun aku memang kayak mohon maaf nih, kayak misalnya menjual diri gitu kan, nah itu tuh tidak boleh juga diperkosa gitu, nah. Jadi kayak nggak boleh menghakimi orang lain gitu kan, sekalipun dia memang profesinya seperti itu gitu, karena di sana ada kesepakatan juga sih. Gitu sih, Mbak.
0: Oke. Yang terakhir ini, boleh.
2: Nah, misal itu kan untuk yang kayak udah udah lama gitu kan, Mbak. Nah, kalau misalnya yang baru gitu, misalnya hari ini kejadian, hari ini dia langsung cerita, nah itu jangan dulu dia mandi. Oh. Atau pakaiannya itu tetap yang pakaian tadi itulah.
0: Iya. Okay. Sebagai untuk menghilang, jangan sampai hilang barang bukti ya.
2: Iya, pokoknya ya. Kayak mana dia tadi datang, pas cerita ke orang tuanya, ke keluarganya, kayak gitulah dia datang. Terus nanti orang misalnya udah tahu kan ada korban yang gitu, jangan dulu suruh mandi, langsung mungkin bisa dengerin dulu ceritanya kayak Laura sampaikan tadi. Nah, setelah itu baru melapor gitu, nah, Mbak. Bisa melapornya ke lembaga layanan ataupun mau melapor langsung ke Polres terdekat.
0: Okay, seandainya, ini pertanyaan terakhir saya sekaligus closing statement ya ini ya. Kak Roina, ini kalau seandainya korban belum siap untuk melapor, kita sebagai keluarga apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa menggantikan posisi korban untuk melapor atau seperti apa?
2: Kalau ini, Mbak, tergantung usianya. Kalau misalnya dia masih anak-anak nggak bisa melapor, kan harus ada wali.
0: Oke.
2: Nah, kalau misalnya dia yang udah dewasa, dia bisa melapor, Mbak. Tapi nanti kalau misalnya dia nggak mau langsung melapor, nggak apa-apa. Itu kan pilihannya ya, Mbak. Nah, paling nanti kayak disimpan bukti-bukti, misalnya baju yang dipakai pada saat kejadian gitu kan. Terus kayak ya identifikasi lah dulu, tanya-tanya dulu apa aja yang terjadi, bagaimana.
0: Bisa direkam mungkin?
2: Bisa juga direkam ya, gitu kan, takut nanti lupa gitu kan Mbak. Terus tanya lagi siapa aja yang ada di sana, kira-kira ada nggak yang menyaksikan, yang nengok.
0: Tapi kalau misalnya kita, dia cerita seperti itu, bakal trauma nggak ya untuk mengingat lagi kan masalahnya yang hal-hal seperti itu?
2: Ya. Kalau trauma itu pasti Mbak, pasti.
0: Iya, karena kan mau mengingat lagi kejadian yang menyakitkan buat korban itu kan susah ya.
2: Iya pasti Mbak, tapi ya mau nggak mau Mbak, karena nggak mungkin kan kita melapor nanti gejek-gejek datang ke misalnya ke cewek perempuan, Mbak mau melapor, melapor apa, ini anak saya diperkosa, perkosa gimana Mbak? Nah saya nggak tahu, saya nggak enak kan nggak bisa gitu kan, nggak etis juga gitu. Nah
0: karena kan harus melapor, misalnya lapor ke polisian cerita lagi, ke Cahaya Perempuan cerita lagi gitu kan, artinya berulang-ulang dia harus mengingat kembali betapa sakitnya gitu kan.
2: Iya Mbak, makanya kalau misalnya bisa dicontoh ya kan, kemarin tuh ada Rena ada ngikut peningkatan kapasitas tuh kan, ada dianya tuh layanan satu pintu, yang mana memang di situ ada di satu ruang dianya tuh satu gedung gini lah kan Mbak. Nah tapi yang ada di dalam ruangan itu korban sama misalnya ahlinya, psikolognya gitu kan, atau pendampingnya. Nah tapi CCTV itu ada gitu kan semuanya. Okay, jadi
0: siap.
2: Di ruangan lain ada lagi penyidiknya, ada lagi ahli-ahli lain gitu, ada lagi orang tuanya. Jadi kayak menyaksikan hasil pertanyaan dari psikolog, pertanyaan dari pendamping ke korban, dan jawaban dari korban. Nah itu
0: sudah langsung tersaring semuanya ya.
2: Dan enaknya penyidik, gitu Mbak, tapi
0: di Bengkulu sudah ada seperti itu.
2: Belum ada.
0: Ini baru ada di mana?
2: Kemarin itu Roina pas peningkatan di luar negeri.
0: Di luar negeri Mbak. Kalau luar negeri saya yakin.
2: Iya, di luar negeri adanya. Okay. Kemarin itu.
0: Harapan kita kalau bisa di Bengkulu atau di Indonesia lah sudah ada ya.
2: Iya, di Indonesia lah dulu.
0: Gitu. Karena memang kalau di film-film kan kayak gitu. Mereka ngelihat dari kaca gitu kan.
1: Iya, Mbak. Makanya itu namanya apa ya? Pengaduan terpadu satu pintu dah
0: kayak gitu. Kalau kita kan pelayanan satu pintu. Nah, kalau bisa pengaduan satu pintu gitu ya. Oke.
1: Dan menambahkan juga Mbak bahwa kalau misal kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur 19 tahun itu walaupun tidak dilaporkan tetap harus diproses. Kalau kita tahu tetap harus diproses gitu. Tapi memang dia harus ada walinya yang gitu menampingi. Nah tapi karena dia anak, dia khusus gitu. Jadi gitu Mbak, jadi walaupun kayak ada kasus tapi tidak ada orang tua yang melapor, kita tahu kita bisa gitu melaporkan karena dia anak.
0: Oke, baik. Mbak Raina dan juga Mbak Laura, terima kasih untuk waktunya berulang kita sore ini dalam Beranda Sukacita. Semoga berkenan dan juga kita mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi untuk diri sendiri, lingkungan kita, dan juga orang-orang lain yang tentunya yang kita sayang. Jangan sampai kekerasan seksual ini terjadi pada diri kita, keluarga kita, sanak saudara, dan juga tetangga serta lainnya ya. Semoga saja ini bisa menjadi contoh lah ya untuk ke depan, jangan sampai hal-hal yang menyakitkan. Apalagi sampai jangan lagi nambah lah, cukup hari ini kejadiannya ya.
1: Kasian anak-anak.
0: Banget anak-anak lagi ya. Baik pendengar, tuntaskan kebersamaan kami menemani Anda dalam Beranda Asta Cita sore ini pukul 16 lewat 3 menit kita akan simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Bandar Lampung. Yang pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Malah swasta yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. Harus kita per, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP timbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu.
5: Menurutnya penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tetapi juga memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Dari Jambi, Renal Putra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Nuzmir, terkait upaya mewujudkan pemuda Lampung berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung, Bapak Nusmir ya Pak ya. Nusmir. Ya. Pak, bisa dijelaskan mungkin layanan-layanan apa sih Pak yang ada di bidang layanan kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung ini Pak?
1: Kalau di ini itu kita ada program kita itu ada pengembangan kapasitas pemuda, itu mencetak pemuda untuk maju. Itu dengan cara memberdayakan wirausaha. Meningkatkan kepemimpinan melalui jalur kepeloporan, lalu melakukan seleksi calon peserta untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara dan pertukaran pemuda antar provinsi, lalu penguatan organisasi, gitu loh, itulah yang melalui UKP tadi.
0: Dan sejauh ini Pak, program-program yang dijalankan di Dispora Lampung sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, kita berjalan terus setiap tahun, ya setiap ini, karena walaupun tanpa ada pergeseran-pergeseran anggaran, kita tahu efisiensi ini kan banyak pemangkasan anggaran-anggaran. Nah, kita tidak terlalu peduli dengan pemangkasan ini, karena pemuda ini mau tanpa biaya pun mereka mau gitu loh.
0: Wajib pemuda masih.
1: Iya, yang penting ada aja kegiatan itulah yang sifatnya positif. Makanya kita setiap seperti contoh ya seleksi pertukar pemuda antar negara, kita panggil purna-purnanya. Bagaimana ini? Karena kita punya jatah satu. Kalau tidak kita dapat satu, kita kehilangan kesempatan di tingkat nasional. Ini kan hak pemuda. Ya, ya. Kenapa tidak kita ini kan? Kita lakukan seleksi mandiri. Gak usah tatap muka. Kita online saja. Syarat terpenuhi, kita koleksi, kita kirim ke pusat. Lalu kita buat surat pernyataan. Karena daerah tidak ada anggaran untuk membantu mereka untuk transportasi ke pusat. Nah, kita buat kesanggupan mereka dari biaya sendiri.
0: Mungkin Pak terakhir Pak, apa harapan dari khususnya kita Pak di Dispora Pak untuk pemuda-pemuda Lampung ke depannya Pak?
1: Kita berharap pemuda Lampung selalu jaga kekompakan. Yuk kita sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat pemuda. Karena pemudalah yang akan memimpin negara ini ke depan. Gitu. Persiapkanlah diri, selalulah semangat, selalulah berpikir yang positif. Tanpa pemuda, negara tidak akan ada gunanya. Pemuda adalah penerus generasi untuk lebih maju ke depan.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nusmir atas kesempatan wawancaranya, Pak.
1: Ya, terima kasih sama-sama.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu terkait upaya pemerintah mencetak pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 yang dirangkum reporter Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Kenalkan, nama saya Anggi Maesari, saya bekerja sebagai jurnalis untuk mendukung pemuda berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Itu salah satunya dengan pemerintah ikut mengupayakan atau memberikan beasiswa kepada para pelajar. Salah satu dengan program sekolah itu juga salah satu upaya untuk menciptakan pemuda yang mendukung program pemerintah. Makanya dengan adanya upaya-upaya beasiswa, terus mendukung ide-ide pemuda, itu salah satu juga merupakan upaya beasiswa, terus mendukung kegiatan para pemuda seperti olahraga, penemuan, riset, itu salah satu upaya pemerintah atau tindak lanjut pemerintah untuk mendukung program menuju Indonesia Emas 2045.
2: Baik, saya Khairil, saya merupakan seorang reporter sehari-harinya. Menurut saya, upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk mencapai generasi Indonesia Emas 2045, ya salah satunya untuk terus meningkatkan literasi. Salah satunya ditekankan di literasi digital. Karena apa? Karena di era perkembangan teknologi saat ini yang sangat masif ini, karena di perkembangan teknologi yang sangat masif ini kan banyak informasi-informasi yang ya harus dicek validasinya, karena ya dari informasi itulah kita bisa membentuk persepsi kita masing-masing.
3: Kalau dari dinas atau pemerintah daerah ya, itu masih belum cukup Bang, karena pada momen-momen tertentu aja, misalkan kegiatan keolahragaan, itu pembinaannya hanya pada momen-momen tertentu, nggak setiap hari atau berkala, sehingga generasi muda di daerah belum begitu terlalu diperhatikan. Apalagi soal pembiayaan atau anggaran yang memang dikhususkan untuk pembinaan olahraga misalkan. Masih perlu ditingkatkan lagi lah peran pemerintah daerah untuk perhatiannya kepada para pemuda di daerah. Yusi dari Sukaraja.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Senator Ratu Teni Leriva mendorong dukungan industri jasa keuangan bagi program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Senator asal Sumatera Selatan Ratu Teni Leriva memberikan dukungan terhadap keterlibatan industri jasa keuangan dalam program strategi 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri serta berdaya saing. Ratu Teni Leriva mengatakan, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
2: Ini adalah perwakilan kegiatan Gen Z yang seharusnya menciptakan gift tapi sudah punya beberapa salah satu contoh produknya adalah grab itu. Dan juga ada perusahaan film, berupa gerombang, batik, apabila teman-teman para milenial, para Gen Z yang memulai usahanya, jangan sungkan-sungkan untuk ikut program Sumatera Selatan. Nah, insya Allah di program ini.

0: Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius polisi. Debi Nirwandi melaporkan dari Sungai Liat.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang...
2: Maraknya fenomena antrian panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat ini menjadi perhatian serius Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syaming menyebutkan persoalan ini dipicu oleh besarnya disparitas harga serta nilai keuntungan ekonomis dari BBM bersubsidi yang mendorong oknum tertentu mengambil hak masyarakat yang seharusnya membutuhkan. Victor menyoroti keterlibatan aktivitas pertambangan di tengah masyarakat yang turut memperparah antrian. Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya bukan diperuntukkan bagi sektor pertambangan, namun di lapangan jenis BBM pertambang maupun kendaraan operasional. Pertambangan rakyat ikut memicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian di Bangka Belitung memastikan akan terus menindak tegas para pelaku pelanggaran BBM ilegal. Meski demikian, Kapolda mengakui persoalan tingginya permintaan BBM ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi antar instansi khususnya pengelola SPBU dan Pertamina. Mengenai indikasi celah pengawasan pada sistem pembelian berbasis kode batang atau barcode di lapangan, masih ditemukan praktik penyalahgunaan barcode pihak lain yang diduga dibiarkan oleh oknum petugas SPBU.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha, itu sudah beberapa sudah kita lakukan penindakan. Bahkan setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan penindakan. Namun keinginan masyarakat yang cukup banyak ini menjadi problem bersama kita, yang rasa memang harus kita sudah berkoordinasi dengan SPBU bagaimana mengatasinya.
2: Sementara itu diberitakan sebelumnya sepanjang Januari hingga September 2026 sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumatera bagian selatan telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, di mana 31 di antaranya SPBU yang berada di wilayah Bangka Belitung. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI, SP Sungai Penuh.

0: Pemkot Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat, terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelajar dan juga generasi muda, untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi, dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh.

0: pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
1: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
0: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan tersebut karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporan Aisyah Dini dari RRISP Bintuhan.
1: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan begitu, layanan khusus pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur. Dalam layanan 7-in-1, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan. Terdiri dari Kartu Keluarga Pengantin, Kartu Keluarga Orang Tua Pengantin, Kartu Keluarga Mertua Pengantin, KTP Elektronik Pengantin Laki-Laki dengan Status Kawin, KTP Elektronik Pengantin Perempuan dengan Status Kawin, Buku Nikah untuk Mempelai Laki-Laki, dan buku nikah untuk mempelai perempuan.
2: Inovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya. Alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala. Dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
3: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya, program ini bagus, Mbak. Karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
1: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur, maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRISP Bintuhan, kita menuju ke RRISP Waikanan.

0: Mengantisipasi tingginya ancaman bencana hidrometeorologi, Karang Taruna Kabupaten Waikanan resmi membentuk Satgas Taruna Tangguh Bencana sebagai garda terdepan pemuda dalam mitigasi dan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Haryanto.
1: Karang Taruna Kabupaten Waikanan memperkuat komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan pembentukan unit khusus bernama Taruna Tangguh Bencana. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemuda dalam memitigasi dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan, ia menyatakan fokus utama organisasi mencetak kader pemuda yang siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Abdullah Chandra Kurniawan menjelaskan Karang Taruna Waikanan saat ini telah memiliki kader-kader potensial yang bahkan sudah diakui dan masuk dalam skala nasional. Keunggulan sumber daya manusia inilah yang akan dioptimalkan untuk menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Taruna Tangguh Bencana adalah bagaimana pemuda-pemuda di tingkat kecamatan yang menjadi prioritas dapat memberikan edukasi langsung kepada Karang Taruna di tingkat kampung. Menurut Chandra, masalah utama yang sering terjadi saat bencana datang adalah kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Kepanikan ini seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri atau evakuasi yang pada akhirnya justru memperbesar risiko jumlah korban jiwa. Chandra memaparkan bahwa tugas utama unit Taruna Tangguh Bencana garda terdepan dalam literasi mitigasi bencana untuk mengajarkan cara-cara menyelamatkan diri secara sistematis agar masyarakat tidak gagap saat menghadapi ancaman bencana. Ia mengatakan seringkali korban jatuh karena masyarakat tidak memahami cara menyelamatkan diri dengan benar. Tugas dari Taruna Tangguh Bencana adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, warga sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil secara tenang dan tepat.
2: Taruna Tangguh Bencana, jadi di mana kita memiliki kader yang memang sudah masuk di skala nasional ketika ada bencana-bencana yang namanya Sahabat Agung pasti terjun-terjun ke daerah-daerah bencana. Nah, tim Taruna Tangguh Bencana supaya pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna baik di tingkat kecamatan yang kita prioritaskan bisa memberikan edukasi-edukasi ke Karang Taruna tingkat-tingkat kampung bagaimana caranya ketika ada bencana tidak timbul kepanikan, pengurangan risiko jumlah korban. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami cara-cara menghadapi bencana.
1: Dengan adanya transfer pengetahuan dari tingkat kabupaten hingga ke kampung, pemuda diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat situasi krisis melanda. Karang Taruna Waikanan organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Abdullah Chandra Kurniawan yang terus bertransformasi menjadi wadah inovasi dan aksi sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyepakati pengaturan waktu pengisian bahan bakar minyak di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Itu rata-rata dalam beberapa hari ini mereka tidak jual Pertalite. Walaupun ada, memang harganya masih variatif di atas. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pengaturan waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar mengatakan kesepakatan tersebut dibahas bersama aparat penegak hukum setelah dilakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pelayanan BBM di lapangan. Pengaturan pun dilakukan dengan membedakan waktu pengisian bagi pengguna umum dan pembelian BBM dengan volume di atas 5 liter. Untuk pengguna umum akan dilakukan pengisian dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara untuk pukul 1 siang untuk pengisian dengan pembelian di atas BBM 5 liter. Ia pun menegaskan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Pelaksanaannya pun akan dipantau bersama Forkopimda dan juga dievaluasi apabila kondisi pelayanan BBM telah kembali normal.
1: Kemarin antara pengerit dengan yang pemakai sudah terpisah, tapi kayaknya hari ini kembali normal gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini pun nanti mulai besok kesepakatan dengan kawan-kawan di APH, kita sepakat untuk besok itu kita bikin untuk pengerit itu sebenarnya di atas jam 1 lah mulai. Nah, cuman dengan bahasanya mereka bukan kita bolehkan, tidak boleh ya sebetulnya. Tapi demi untuk mengurai SPBU ini, Jaman Manggar dan sekitarnya, supaya mereka ini nggak numpuk gitu.
2: Sebelum meninjau SPBU Desa Padang, Wabub bersama Forkopimda Belitung Timur pun terlebih dahulu telah berkeliling ke sejumlah toko dan warung yang menjual BBM secara eceran di wilayah Kecamatan Manggar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan sekaligus memantau harga Pertalite yang beredar di tingkat eceran. Dari hasil peninjauan, Hairil menyebutkan sejumlah penjual eceran dalam beberapa hari terakhir tidak menjual BBM Pertalite. Sementara pedagang yang masih menyediakan Pertalite menjual dengan harga yang bervariasi, bahkan ditemukan harga hingga Rp15.000 per liter. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Ardi Husein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak Warta Belaja Sumba persembahan RRI Bandar Lampung. Dan besok Anda bisa simak kembali Warta Belaja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekarang juga pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut akan kami hadirkan podcast Antara on the Record hari ini Rabu 16 September 2026 bersama Dr. Abdul Muhari SSI MT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dengan judul Jangan Tunggu Bencana Datang. Selamat mengikuti.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
5: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
2: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih.
5: Okay.
2: Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin. Kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam,
5: yeah,
2: tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
5: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR.
2: Yeah.
5: Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
2: Okay.
5: Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
2: Oke.
5: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah? Di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak.
2: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
5: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional. Mm-hmm. Ya. Nasional yang paling terakhir itu kan kita COVID ya.
2: Yeah.
5: COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota. Gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang. Rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana Pak?
5: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Oke.
5: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat yang memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
5: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke tiga provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke. Kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
5: Iya. Sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Okay. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
2: dapat praktiknya.
5: Dapat prakteknya. saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
2: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
5: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, yeah, gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
5: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan, artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Karena kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya. Sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
2: Okay.
5: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
5: Yeah.
2: potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
5: bahkan bertambah
2: hmm. gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
5: Semuanya. Tapi begini, ya? Mm-hmm. Kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, mm-hmm. ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, hmm. dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, mm-hmm. kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan, mm-hmm. untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan. Dan ini akan kita lakukan. Supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya. Tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika. Mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
2: Ya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana kedepannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
5: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak. Tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Yeah, yeah. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Mm. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, mm-hmm. Hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Okay. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum. Gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Hmm. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang masih di lumpur-lumpur. Hmm. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
2: untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
5: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat? Dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, ya, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
5: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Mm-hmm. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat tidak untuk ada pergi. Gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Ya? Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, okay, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Mm-hmm. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun. tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
2: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
5: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Ya. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Ya. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri itu sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
2: Berapa nominalnya, Pak?
5: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
2: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
5: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
2: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
5: dalam
2: tetap.
5: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
2: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
5: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
2: Berarti
5: tapi
2: akan
5: dia,
2: lebih banyak ya?
5: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
2: masih relatif aman begitu,
5: masih
2: ya
5: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
2: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana?
5: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara on the Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
5: Terima kasih Mbak Suwanti.
2: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Bengkulu sore ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan ataupun juga berita kehilangan ke ruang dengar Anda. Berasal dari Jan Peter Mehzonsyah di Gang Damai RT 1 RW 1 Kelurahan Penggantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Telah terbakar surat penting berupa 1 BPKB motor Mio GT dengan nomor polisi BD5156SR, kemudian 1 buah BPKB motor Suzuki FU dengan nomor polisi BD4650IK, dan 1 buah BPKB motor Suzuki Skywave dengan nomor polisi BD5360EH. Terbakar di seputaran Gang Damai RT 5 RW 1 Kelurahan Penggantungan Ratu Samban pada Rabu 12 Agustus.

Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, berita kebakaran juga ataupun berita kehilangan ataupun laporan kebakaran dari Jan Peter Mehzonsa. Telah terbakar surat penting berupa 1 STNK sepeda motor BD5156 dan 1 STNK sepeda motor Suzuki Squaf dengan nomor polisi BD5360. Terbakar di seputaran Gang Damai Penggantungan pada 12 Agustus 2026. Ya, dengar demikian telah kami sampaikan berita laporan kebakaran STNK dan juga surat penting BPKB motor ke ruang dengar Anda. Berikut kembali kami ajak Anda untuk menyimak rangkaian lagu-lagu pilihan berikut ini. Ada Armada, Awas Jatuh Cinta.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Pam MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah tidak tanpa sadar kita terlalu banyak membagikan kehidupan pribadi di media sosial, mulai dari lokasi terkini, rutinitas harian, cerita keluarga, sampai dengan data sensitif sering diunggah begitu saja. Bahkan foto orang lain tanpa izin atau luapan emosi saat marah kerap dibagikan tanpa dipikir panjang. Ya, kebiasaan oversharing menyimpan risiko serius. Nah, data pribadi yang tersebar bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga penguntitan. Curhat di ruang publik juga berpotensi memicu perundungan digital yang berdampak panjang secara psikologis. Nah, tidak hanya itu, jejak digital bersifat permanen. Nah, apa yang terlihat sepele hari ini bisa memengaruhi reputasi di masa depan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun relasi sosial. Bahkan informasi kecil yang dibagikan bisa menjadi celah kejahatan, termasuk child grooming yang sering berawal dari data sederhana tentang aktivitas atau kebiasaan anak. Nah, melansir dari Tunas Digital, sebelum mengunggah sesuatu, terapkan aturan THINK, yaitu true, pastikan informasinya benar, helpful, apakah bermanfaat atau sekedar pelampiasan emosi, inspiring, memberi dampak positif, necessary, apakah perlu dibagikan ke publik, dan kind, tetap menjaga privasi serta perasaan orang lain. Yang pasti pendengar, bijak bermedia sosial bukan berarti berhenti berbagi, tapi tahu batas, berhenti sejenak sebelum menekan tombol unggah, dan pastikan aman, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie! Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan sore ini. Dan kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin dan
1: azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa, menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo, sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan, dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha, belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kemudian pembayaran melalui kris ternyata turut dimanfaatkan oleh pelaku judi online untuk menyamarkan transaksi. Karena itu, masyarakat dan pemilik usaha perlu lebih waspada agar fasilitas pembayaran digital tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Salah satu modusnya adalah menggunakan kris milik usaha untuk mengisi saldo atau melakukan deposit ke akun judi online. Nah, transaksi tersebut sekilas terlihat seperti pembayaran barang atau jasa biasa, padahal dana mengalir untuk kegiatan perjudian. Pelaku juga dapat memakai rekening maupun identitas milik orang lain untuk menerima dan memindahkan uang. Cara ini digunakan untuk menyulitkan proses pelacakan sekaligus menyamarkan pihak yang sebenarnya mengendalikan dana. Modus lainnya yang dilakukan dengan memecah dana menjadi transaksi kecil yang berlangsung berulang kali. Nah, pola tersebut bertujuan membuat pergerakan uang terlihat seperti rangkaian transaksi wajar dan tidak mudah dikenali. Merchant atau pedagang fiktif pun dapat dijadikan perantara pembayaran deposit judi online, dan pelaku membuat akun usaha yang seolah-olah menawarkan barang atau jasa, meskipun sebenarnya hanya digunakan untuk menampung transaksi ilegal. Nah, pemilik usaha sebaiknya rutin untuk memeriksa riwayat transaksi dan segera mencermati pembayaran yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya. Jangan pernah meminjamkan kris, rekening, kartu ATM, nomor telepon, atau identitas pribadi kepada pihak lain karena dapat disalahgunakan dan menyeret pemiliknya ke dalam persoalan hukum. Ya, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita akan simak Kuarta Berita dari Pro 3 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Bobi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Karena ada juga bangsa di Pasir Selatan juga.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Pertandingan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Karena Anda juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, ditemukan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan di

0: tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
1: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya. Sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang. Dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
2: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
3: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
2: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
5: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
4: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% Kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
6: Jadi

0: sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti taman mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufunnya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
3: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
4: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
5: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini, ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
4: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
6: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian terkecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
4: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
9: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elite kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
9: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
10: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
9: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

95,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di kesempatan malam ini ya, hari Rabu 16 September 2026. Selamat menikmati waktu santai dan juga waktu istirahat Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan berikut ini, ada Mahalini dengan Mati.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 92,5 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 ataupun untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Bengkulu malam ini kembali, saya Heri Handika yang menemani roadrunner Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Mengawali Bengkulu malam ini, kami hadirkan mini drama yang diproduksi oleh RRI Malang berjudul Papan Pengumuman. Pendengar,

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini. Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino! Vino!
3: Vino!
2: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tahu. Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara serem gitu.
3: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
1: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
2: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tahu.
3: Wes jadi panjang. Durasi.
2: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
3: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
1: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai. Nggak sabar nih.
3: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
4: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
1: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
4: Udah, nggak ada yang ketinggalan.
1: Enggak. Yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal nggak ada staf malam, kan?
4: Iya. Dosen rajin kali.
3: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Nggak kepikiran apa-apa.
2: Lah, selesai dong ceritanya.
0: Vino, terus Yok.
1: Raka, sini deh.
4: Apa? Kenapa kamu matung di tuti?
1: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
4: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
1: Aku...
4: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
1: Iya kan?
4: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
1: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
4: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
1: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
4: Hah? Ini apa? Tika menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Tik?
1: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
4: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
2: Wah, merinding juga ya. Terus siapa dong?
3: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
1: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
3: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
2: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
3: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
1: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
4: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
1: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
4: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
1: Kak, kamu denger itu?
4: Apaan?
1: Itu, seperti ada suara berdiri di ujung ruangan itu kan?
4: Gak begitu jelas sih, kayak suara printer ya?
1: Iya, itu di ruangan TU lama.
4: Aku udah ngerasa, nih, ternyata di situ.
1: Pelaku?
4: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
1: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
4: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
1: Raka, pulang aja yuk.
4: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
1: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
4: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
1: Ini, sebaiknya... Ini... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
4: Tika, tunggu.
3: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding.
3: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
2: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau merta sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
3: Nah itu.
1: Jadi bikin barno aja ya.
2: Yok, itu printermu nyala.
3: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
3: Tapi
2: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandar Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pecundang Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya,
3: teraktual.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu.

92,5 FM, persatuan informasi dan inspirasi. Pendengar kita di Ruang Rindu ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Satu informasi untuk Anda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kemitraan pembangunan kesehatan harus diwujudkan melalui aksi nyata berdampak bagi masyarakat ya. Menurutnya, kemitraan bermakna ketika mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Pendengar, dikatakan Budi, pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup dari 72 menjadi 76 tahun, pendengar. Sementara harapan hidup sehat ditargetkan meningkat dari 60 menjadi 65 tahun. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan primer menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai target harapan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan alat kesehatan serta revitalisasi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Di sisi pencegahan, pendengar, Menkes Budi menjelaskan pemerintah memperkuat program cek kesehatan gratis, CKG. Program tersebut telah menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun pertama dan mencapai sekitar 88 juta orang hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 130 juta orang pada tahun ini, pendengar. Hasil screening menunjukkan masalah kesehatan gigi dan obesitas menjadi perhatian karena berkaitan dengan berbagai penyakit tidak menular. Budi menekankan transformasi kesehatan membutuhkan kemitraan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan. Saat ini terdapat 108 mitra pembangunan yang telah bekerja sama dengan Kemenkes, pendengar. Kepercayaan adalah fondasi kemitraan. Kepercayaan harus diperoleh dan terus dijaga. Karena itu, dikatakan Menkes Budi, kita harus terbuka mengenai prioritas, hasil dampak, dan penggunaan pembiayaan. Untuk kalian yang baru saja bergabung di 92,5 FM atau RRI Digital, Bengkulu malam ini masih bersama saya, Ari Andika, dan kita masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Persatuan RRI Bengkulu.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Besar Gedung Gulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Yang besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, karena ini informasi dan inspirasi. Pendengar, buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tuna Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu 16 September 2026 di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggreni bersama 15 penulis Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun, pendengar. Adapun Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip cerat, lagu, lukisan hingga pengembangan museum dan galeri, pendengar. Susilawati Susmono mengungkapkan melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa, serta mendokumentasikan berbagai karya yang dibuat agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Secara khusus juga, Susilawati mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara, misalnya dengan memberikan sumbang pikiran, serta menyertakan hati nurani dalam setiap perbuatan. Peluncuran buku pemikiran Susilawati Susmono yang berlangsung di Perpustakaan Nasional Jakarta bertepatan dengan hari kunjung perpustakaan. Sementara di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung. Sementara itu, benar Susilawati Susmono dinilai menyampaikan pesan nyata melalui berbagai karya yang diciptakan dalam 40 tahun terakhir. Kata Ketua Asosiasi Museum DKI Jakarta, Paramita Jaya Yiyo Teher Lambang pada kesempatan yang sama. Sementara lagi, buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono didampingi suami HR Susmono, yaitu dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Sekarang pukul 22:14 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali mengudara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamungpraja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat. Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Bobi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dapat Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol app dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM Pro 1 Kendari Informasi dan Inspirasi. Berdengar pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan menghadirkan renungan malam ke renungan Anda untuk hari ini 16 September 2020 bersama rekan Arpan Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, para pecinta renungan malam RRI Bengkulu. Semoga di penghujung kebersamaan kita ini bersama kita semakin malam, kebahagiaan selalu terpancar buat kita. Sebelum anak tidur malam ini, izinkan kami untuk menyampaikan renungan malam agar kita bahagia dalam hari-hari. Ibu, engkau diciptakan Tuhan untuk menjadi kuat, agar banyak peran yang dapat kau lakukan. Di awal engkau menjadi ibu, kau kandung anakmu dengan penuh kasih. Kau lahirkan anakmu dengan berkarunia. Kau besarkan anakmu dengan penuh harapan dan limpahan doa. Ketika kehidupan yang kau jalani tidak seperti yang kau harapkan, kau tetap tersenyum. Kau sembunyikan derita dan air mata, agar anak-anakmu tegar melangkah menjalani pelan kehidupannya. Ibu, damai hati ini dalam dekatmu. Sejuk jiwa ini mendengar kata-katamu. Bahagia raga ini melihat senyum. Ketika anakmu beranjak dewasa, kau harus relakan melepasnya untuk melanjutkan hidup bersama jodoh pilihan. Ibu, engkau pun mulai menua. Perjalanan panjang hidupmu tergambar di langkahmu yang mulai gontai. Garis perjuangan batin tergores pada wajah yang mulai berkeruh. Namun bibirmu tak henti berdoa untuk anakmu dengan takdirnya. Maafkan anakmu yang tak pandai menjaga hatimu. Maafkan anakmu yang tak pandai membalas jasamu. Maafkan anakmu yang tak terkadang melupakanmu dengan alasan jarak dan vaksin. Maafkan berbagai alasan anakmu yang membuatmu sedih dan juga sedih. Doaku tak lepas untuk kebahagiaan lahir batin, untuk kebahagiaan jiwa dan ragamu, untuk kebahagiaan dunia dan akhiratmu. Peluk cium anakmu dalam sujudku. Semoga renungan singkat ini bisa menggugah hati kita untuk senantiasa selalu menyayangi ibu kita.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

pendengar di mana-mana Anda berada. Dengan ini saya salah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 16 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Handika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Pendengar, selama mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu pagi ini, edisi Kamis 17 September 2026. Anda bersama saya Haryansyah, menemani hingga pukul 10 nanti. Dan kami akan awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu Islami dan juga religi pagi. Dan nanti di pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang ada di kota Bengkulu sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

الله وبركاته الحمد لله الرؤوف الرحيم البر الجواد الكريم واشهد ان لا اله الا الله الملك العظيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله هادي الى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم في كل امر قويم اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Pendengar pecinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat meraih rahmat Allah. Jadi kiat-kiat ini pendengar untuk meraih, menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita itu pendengar tentu pasti sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu selalu berdoa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, agar bisa kita itu mendapatkan atau memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti orang yang mendapat rahmat Allah itu akan tergolong dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Karena dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 64, Allah lah sudah jaminkan kepada kita. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Pasti kamu akan termasuk orang yang rugi. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, artinya Allah sudah memastikan orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena keutamaan, kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah, maka kamu itu pasti termasuk orang yang rugi. Maka orang yang tidak dapat rahmat Allah disebut orang yang rugi. Itu disebut orang yang rugi. Maka keuntungan orang yang mendapat rahmat Allah itu akan dijauhkan dari azab. Keuntungan orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang dijamin akan dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Wazalikal fauzul mubin. Al-An'am ayat 16. Barang siapa, kata Allah, dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu nanti, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang nyata. Masya Allah. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu mengemukakan, menyebutkan ada 7 kiat. Ada 7 kiat untuk meraih, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Apa yang pertama? Diajarkan tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang pertama pendengar. Tolong menolong dalam kebaikan. Maka mukmin yang menghendaki rahmat Allah tentu saja harus tolong menolong sesamanya dalam kebaikan. Tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu, kata Allah, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan Allah peringatkan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kebinasaan. Bahkan di At-Taubah ayat 71 Allah sudah jaminkan orang beriman, baik itu laki-laki kah, baik itu perempuan kah, maka sebagian mereka yang menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmatnya Allah. Dan itu jaminan.
Maka ini yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara orang yang dijaminkan akan mendapatkan rahmatnya Allah. Tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu fi auni'l 'abdi ma damal 'abdu fi auni ahih, kata Nabi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Artinya pendengar, pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan pertolongan kita, pendengar. Maka Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama. Artinya kalau mau ditolong Allah, rajin-rajin nolong orang. Jangan pernah berharap dapat pertolongan Allah kalau kita sendiri tidak pernah menolong orang. Menolong dengan tenaga, menolong dengan ilmu, menolong dengan harta. Menolong apa yang dimampu. Termasuk irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun yang di bumi, yang di langit pun akan sayang. Allah akan menyayangi kita, malaikat akan mendoakan kita. Itu yang pertama, pendengar. Di antara kiat meraih rahmat Allah, menjemput rahmat Allah, agar kita disebut orang yang beruntung. Tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini pendengar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak berbuat baik. Nahi mungkar itu mencegah orang dalam berbuat mungkar. Artinya inilah tugas kita. Kuntum khaira ummah. Kamu itu kata Allah sebaik-baiknya umat. Jadi kita ini umat yang disebut Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Kapan? Ketika ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita mengajak dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah dari kemungkaran. Artinya tugas kita itu bukan hanya ngajak dalam kebaikan, tapi mencegah dalam kejahatan. Cuman terkadang masalahnya pendengar adalah ketika mengajak kebaikan itu mungkin lebih gampang dan orang akan senang. Tidak ada yang membenci. Tetapi ketika watanhauna 'anil munkar, mencegah dalam kemungkaran, nah di sini mungkin banyak orang akan membenci. Ketika Nabi mengajak, ayo sembah Allah, ayo sembah Allah, maka tidak ada masalah orang di Makkah. Tapi ketika Nabi mencegah, jangan sembah berhala. Wala ta'budu asnamakum, jangan kamu sembah berhala-berhalamu, jangan kamu sembah patung-patungmu. Disitulah muncul musuh-musuh Nabi. Mencegah kemungkaran, pasti banyak yang benci. Kalau ngajak kebaikan, ayo sholat, enggak ada musuh. Ayo puasa, ayo sedekah, ayo sabar, ayo

menjaga sholatnya. Sholat yang ditunaikan dengan baik itu akan memberi pengaruh loh pendengar. Pengaruh yang besar dalam bentuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena itu bila melakukan ibadah itu, sholat itu didirikan dengan baik, maka dia akan memperoleh rahmat Allah. Karena di antara tujuan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, rahmat Allah itu didapatkan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, pendengar. Maka orang yang menunaikan zakat membuktikan bahwa dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan harta yang diperolehnya, karena dia akan memperoleh rahmat dari sisi Allah. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Orang berzakat itu sama saja dia ingin mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Dia tahu tugas kita, tugas yang punya harta itu harus dua yang dia sucikan. Hartanya juga jiwanya. Maka itulah zakat, hikmah. Sebagaimana hikmah sholat mencegah orang perbuatan keji dan mungkar, maka hikmah zakat adalah mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Karena kenapa pendengar? Karena orang zakat itu berarti dia sadar harta yang dia dapatkan, uang yang dia perolehkan, itu bukan karena kepintaran. Bukan karena usahanya, kerja kerasnya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena rahmat Allah dia dapatkan. Wa ma minkum bi ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Maka orang zakat itu berarti meyakini ini punya Allah. Karena di harta itu berarti ada hak-haknya Allah. Ada haknya harta yang harus dia tunaikan. Haknya fakir miskin, hak kepentingan umum, hak mereka fisabilillah. Dan yang kelima, menjemput rahmat Allah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Itu jaminan Allah tuh dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. Karena ketaatan itu pendengar bukti keimanan. Orang beriman tuh pasti taat. Kalau orang sudah menaati Allah dan dia sudah taat kepada Rasulullah, maka dia akan membuktikan kebenaran imannya. Dan pantas mendapat rahmat Allah. Dan yang keenam, teguh dalam iman. Menjemput rahmat itu teguh dalam iman. Artinya istiqomah pendengar. Tidak terombang ambing dengan keadaan. Dikala senang dia lupa. Dikala duka baru dia ingat Allah Azza wa Jalla. Maka istiqomah itu teguh dia dalam keimanannya. Istiqomah dalam keimanan itu merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Sehingga kesusahan hidup tidak membuatnya putus asa. Kebahagiaan hidup tidak membuatkannya pongah jiwanya. Tidak lupa daratannya. Ketika miskin dia hamba Allah, ketika kaya dia pun hamba Allah. Itulah teguh imannya. Dan itulah rahmat Allah diberikan. Kemudian, di antara rahmat Allah selanjutnya adalah pendengar. Adalah bagaimana dirinya mampu mengikuti Al-Quran. Petunjuk yang diperintahkan dalam Al-Quran. Larangan yang dilarang oleh Al-Quran. Allah dan Rasulnya. Berbuat baik dan bertaubat kepada Allah SWT. Inilah yang disebut kiat menjemput rahmatnya Allah SWT. Semoga jadi nasihat dan menjadi manfaat kepada kami dan kepada kita semua. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah edisi Kamis 17 September 2026. Luas lahan terbakar di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 125,15 hektar. Anggota DPD RI Dapil Bengkulu Elisa Ermasari soroti pembagian desil oleh BPS yang banyak dikeluhkan masyarakat. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama. Dari pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Bengkulu siap bersinergi tanggap menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat, terutama mengatasi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Terlebih, gerak cepat sudah ditunjukkan Lanal dalam penanganan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan sekitar Pantai Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Meski tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian harta dalam kejadian tersebut, namun warga yang diduga melakukan pembakaran telah diamankan oleh Polsek Kampung Melayu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, luas lahan terbakar di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 125,15 hektar dengan Kabupaten Kaur mencatat luas kebakaran terbesar. Selengkapnya bersama Puspa Sekar Harum.
1: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Bengkulu mencatat luas lahan yang mengalami kebakaran di wilayah Bengkulu hingga September 2026 mencapai 125,15 hektar. Kabupaten Kaur menjadi daerah dengan luas lahan terbesar, yakni mencapai 44,25 hektar. Tinggi luas lahan yang terbakar di Kaur sejalan dengan banyaknya titik padas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah tersebut. Dari sekitar 1.350 wilayah tersebut yang terdeteksi hotspot di Bengkulu, Kaur menjadi wilayah dengan luas lahan terbanyak. Ada titik panas terbanyak, yakni sekitar 366 titik. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Bengkulu dipengaruhi oleh kondisi kemarau yang berkaitan dengan fenomena El Nino serta aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca kering tersebut meningkatkan resiko meluasnya kebakaran sehingga upaya pencegahan dan terdeteksi dini perlu harus ditingkatkan. Meskipun Kaur menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, namun wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla justru paling banyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan pemetaan kerawanan, Bengkulu Utara memiliki wilayah rawan mencapai 449.078 hektar, disusul Mukomuko 415.111 hektar, dan Kaur 260.849 hektar. Asisten 2 Sedda Provinsi Bengkulu RADD mengatakan Bengkulu hingga kini belum mengalami karhutla dalam skala besar seperti di daerah lainnya. Namun, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan mengingat tingginya jumlah hotspot dan kondisi cuaca yang masih kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Warga juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah terutama wilayah yang memiliki lahan gambut.
2: Kita buat himbauan melalui media sosial bahwa mengharapkan, menghimbau masyarakat tidak membuka hutan atau tidak membakar daripada membuka kebun dengan membakar. Kita larang betul karena ini mengkhawatirkan situasi kondisi kemarau panjang kita ini. Walaupun sekarang ini kan kita lihatlah di mana-mana asap sudah timbul, walaupun mungkin belum di Bengkulu. Nah, tapi kita mengharapkan tidak terjadi di Bengkulu. Sehingga kita mengimbau masyarakat untuk tidak buka kebun dengan membakar seperti itu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan dalam mencegah karhutla. Langkah pencegahan dan deteksi dini dinilai penting agar titik panas yang muncul tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Puspa Sekar Arum, Merere Bengkulu melaporkan. Merere Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu kembali memberikan fasilitas pernikahan gratis melalui program Nikah Balai bagi masyarakat pada 2026 ini. Sebanyak 10 pasang pengantin mengikuti prosesi akad nikah yang digelar di Balai Kota Merah Putih. Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi mengatakan program Nikah Balai gratis akan terus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.
3: Selamat untuk anak-anak Bengkulu, warga Kota Bengkulu, yang hari ini ada 10 pasang nikah masal gratis. Dan menurut panitia banyak lagi ingin mengikuti program ini, tapi karena waktunya sudah tutup, maka ke depan saya katakan tidak kita batasi, selama masih ada, presiden masih ada, boleh ikut nikah gratis.
0: Melihat tingginya antusias masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu berupaya mengembangkan program nikah balai gratis dengan membuka kesempatan bagi lebih banyak pasangan untuk mengikuti program tersebut. Anggota DPD RI Dapil Bengkulu Elisa Ermasari menyuarakan sejumlah permasalahan krusial terkait data kemiskinan dan pendidikan rakyat dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam rapat tersebut, Elisa menyoroti banyaknya keluhan masyarakat Bengkulu terkait ketidakakuratan data desil yang berdampak pada tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial atau bansos. Kepada BPS RI, Elisa meminta BPS untuk berkolaborasi dan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga RT RW dalam proses pendataan. Elisa mendesak BPS untuk mempercepat proses perubahan status desil, bahkan juga meminta regulasi pemutakhiran data yang saat ini dilakukan 3 bulan sekali dapat diubah menjadi 1 bulan sekali, agar masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat segera mendapatkan haknya. Masyarakat yang berubah kategori desil dapat melakukan verifikasi data ulang ke kelurahan setempat. Liputan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
4: Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Swivanedi Yusda mengatakan setiap warga memiliki kategori desil yang berbeda berdasarkan jumlah indikator yang telah ditentukan melalui pendataan ekonomi. Perubahan desil tersebut terkadang menimbulkan persoalan di masyarakat, seperti warga yang sebelumnya menerima bantuan program Keluarga Harapan PKH, namun setelah pemutakhiran data justru tidak lagi menerima bantuan karena masuk dalam desil 6 yang dinilai sudah berada di luar kriteria penerima bantuan. Menurut Swivanedi, salah satu penyebab perubahan desil dapat berasal dari aktivitas kredit atau peminjaman kendaraan yang menggunakan data kependudukan seseorang, sehingga sistem membaca data tersebut sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi. Selain itu, penggunaan KTP oleh pihak lain untuk melakukan pinjaman secara daring juga dapat mempengaruhi data ekonomi seseorang. Meskipun pemilik KTP sebenarnya tidak melakukan aktivitas tersebut dan masih berada dalam kondisi yang membutuhkan bantuan.
5: Nanti mereka akan survei kelayakan, yaitu perubahan data itu membutuhkan waktu yang cepat 15 hari atau 3 bulan. Jadi kalau setelah kita melaporkan, semua petugas kita akan datang, karena harus dilaporkan di lurah atau desa.
4: Swivanedi menjelaskan masyarakat yang mengalami perubahan data dan merasa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat melakukan pembaruan data melalui operator di kelurahan atau melalui pendamping PKH di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Setelah laporan disampaikan, petugas akan melakukan verifikasi dan survei kembali untuk menilai kelayakan serta memperbarui data penerima. Dengan proses perubahan data tersebut dapat berlangsung paling cepat sekitar 15 hari hingga maksimal 3 bulan. Bisa Resyanipar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar sholat berjamaah sekaligus mendoakan 5 jurnalis yang masih dalam pencarian setelah hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda di Masjid Raya Baitul Izzah pada Rabu 16 September 2026. Sholat 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu Agensi, serta Dona Husni yang merupakan jurnalis lepas. Mereka hilang kontak bersama 3 awak speedboat setelah berangkat dari kawasan Carita, Padenggelang, Banten pada Senin 7 September 2026 lalu. Forensik psikologis menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama untuk memahami kondisi psikologis dan perilaku seseorang yang terlibat dalam tindak pidana. Aino Mardiati, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR Bengkulu menilai pemeriksaan psikologis juga berkaitan dengan dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan reproduksi korban.
6: Kalau berhubungan dengan reproduksi, APSIFOR ini tugasnya adalah memberikan gambaran perilaku atau kepribadian seseorang dalam melakukan tindak pidana. Kalau berhubungan dengan kesehatan reproduksi, ini sangat-sangat berhubungan. Karena pada kasus perkosaan, kadang-kadang anak-anak itu yang diperkosa adalah usia-usia dia belum siap tubuhnya untuk membuat satu-satu resiko dalam arti berhubungan seksual. Nah, ini sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi apabila anak tersebut nutrisinya tidak baik, secara psikologis dia terganggu. Akhirnya ada perilaku-perilaku seksual yang memang dimunculkan dari trauma tadi yang disebabkan oleh kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat.
0: Ainul menjelaskan dampak kekerasan seksual pada anak juga dapat berlanjut pada kondisi psikologis dan mempengaruhi perilaku korban. Belenggu Point kini jadi destinasi wisata yang tidak ditinggalkan oleh warga Kota Bengkulu. Selengkapnya bersama Arkan Akbar.
7: Suasana malam di Belenggu Point Bengkulu pada Selasa 15 September 2026 tetap diwarnai aktivitas masyarakat. Meski tidak seramai akhir pekan, sejumlah warga terlihat datang untuk menikmati jajanan, berbelanja, serta bersantai di ruang publik tersebut. Menjelang sore hingga malam hari, Belenggu Point mulai didatangi masyarakat. Keindahan panorama lampu yang menghiasi kawasan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Selain menikmati suasana malam, pengunjung juga dapat menemukan berbagai pilihan jajanan yang dijajakan oleh pedagang di sekitar Belenggu Point. Jumlah warga memilih duduk santai sembari berbincang dan menikmati kuliner yang tersedia. Salah satu pedagang Diki mengatakan jumlah pengunjung pada malam tersebut cenderung lebih sedikit dibandingkan saat akhir pekan. Menurutnya, Belenggu Point biasanya lebih ramai pada malam minggu atau ketika terdapat kegiatan acara tertentu.
8: Sepi kalau Belenggu.
9: Sepi ya?
8: Iya. Ya kalau pengunjung seperti inilah, kalau tidak malam minggu, kan, ya paling-paling cek itu lah, jajan, jalan-jalan. Ya kalau ada acara di sini pasti ramai. Paling-paling tiap malam minggu.
7: Sementara itu, salah satu pengunjung Safira mengaku cukup sering mengunjungi Belenggu Point untuk bersantai dan berbincang bersama teman. Ia juga menikmati berbagai jajanan yang tersedia di kawasan tersebut.
10: Lumayan sepi soalnya hari ini bukan hari weekend. Kalau weekend ramai. Ini karena hari Selasa jadinya nggak terlalu ramai. Ya mungkin dikurangin yang ngamen gitu minta-minta uang soalnya banyak banget. Mungkin itu karena buat jadinya buat orang malas kesini.
7: Safira juga berharap kenyamanan pengunjung di Belenggu Point dapat semakin diperhatikan. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah keberadaan pengamen di kawasan tersebut yang menurutnya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Belenggu Point menjadi salah satu ruang publik di Bengkulu yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai dan berkumpul. Dengan suasana malam, penerangan yang menarik, serta keberadaan pedagang kuliner, kawasan ini tetap menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Dengan berbagai aktivitas yang ada, Belenggu Point tetap menjadi salah satu ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Adanya kegiatan atau acara pada waktu-waktu tertentu juga dinilai dapat menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat untuk berkunjung. Akbar Mardika Putra Nusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Divisi Pendidikan dan Pendampingan Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif atau PMMI Bengkulu, Dwi Francisca Wulandari, mendorong penyandang disabilitas untuk menjadi aktor dalam edukasi dan penyebaran informasi mitigasi bencana kepada sesama penyandang disabilitas.
11: Kami dari PMMI itu mendorong teman-teman difabel itu menjadi aktor bagaimana mereka itu bisa mengajak menyebarkan informasi itu ke teman-teman difabel yang lainnya. Contohnya, saya seorang difabel nih. Saya memberikan informasi ke difabel yang lain. Itu lebih masuk daripada yang bukan difabel memberikan informasi kepada difabel. Karena kan difabel itu banyak ragamnya, banyak juga kepribadiannya.
0: Dengan keterlibatan tersebut, informasi kebencanaan diharapkan dapat lebih mudah diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kepala LPP RRI Bengkulu, Rezani, mengikuti rapat persiapan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara RRI Bengkulu dan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu pada Rabu 16 September 2026. Pertemuan dipimpin General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi bersama jajaran manajemen serta dihadiri perwakilan antara Bengkulu dan TVRI Bengkulu. Penandatanganan MOU direncanakan berlangsung secara serentak antara Pelindo dengan RRI Antara dan TVRI Bengkulu pada hari Kamis 17 September 2026. Kerjasama ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antara Pelindo dengan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan kolaborasi ini dapat saling mendukung dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai aktivitas dan pembangunan di lingkungan Pelindo, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
9: Sesuai dengan arahan dari pemerintah untuk saling berkolaborasi dalam rangka membangun Indonesia, mewujudkan nawacita dari pemerintahan Presiden saat ini. Harapannya akan ada sinergi dan kolaborasi antara Pelindo, RRI, Antara dan juga dengan TVRI menyampaikan apa yang sedang dilakukan di Pelindo maupun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pemberitaan khususnya di terkait dengan infrastruktur pelabuhan.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Bengkulu Rezani menyatakan kesiapan RRI untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pelindo Bengkulu. Apalagi RRI memiliki peran strategis dalam membangun pola pikir dan kesadaran masyarakat melalui informasi yang edukatif dan mencerdaskan. Rezani menegaskan RRI siap mendukung upaya bersama untuk membangun dan membesarkan pelabuhan Pulau Bai Bengkulu sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian daerah. Cegah penyebaran DBD, Puskesmas Bentiring bagikan bubuk abate kepada warga desa Karangdapo. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
12: Puskesmas Bentiring Kecamatan Sebinanggumai memberikan bubuk abate kepada masyarakat desa Karangdapo sebagai langkah pencegahan penyebaran DBD. Upaya tersebut dilakukan setelah ditemukan beberapa warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Sebelumnya, pihak Puskesmas Bentiring bersama pihak terkait telah melakukan pengasapan atau fogging di rumah-rumah warga desa Karangdapo. Fogging dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberantas nyamuk dewasa yang berpotensi menjadi penyebar virus DBD. Setelah pelaksanaan fogging, petugas Puskesmas Mentiring kemudian membagikan bubuk abate kepada warga. Bubuk tersebut digunakan untuk membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di tempat-tempat penampungan air. Petugas Puskesmas Mentiring Ridwan mengimbau masyarakat agar tidak mengandalkan fogging, tetapi harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Masyarakat juga diminta rutin menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiak nyamuk, serta memanfaatkan bubuk abate sesuai petunjuk petugas kesehatan.
13: Jadi untuk selanjutnya setelah fogging, petugas dari Puskesmas itu membagikan serbuk atau bubuk abate kepada warga-warga yang terkena DBD. Jadi gunanya untuk membunuh jentik-jentik nyamuk yang ada di genangan air atau limbah rumah tangga. Jadi itu guna untuk abate.
12: Langkah tersebut diharapkan dapat memutus siklus perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD sekaligus mencegah bertambahnya kasus di Desa Karangdapo. Puskesmas Mentiring juga mengingatkan warga agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot sendi, mual muntah atau muncul tanda pendarahan. Demikian RRI Bintuhan, Nili Rahman melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terus menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Program vaksinasi ini menyasar ternak khususnya sapi, kerbau, kambing, dan domba yang berada di sejumlah wilayah sentra peternakan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosila mengatakan kegiatan vaksinasi PMK ini dilaksanakan di seluruh kecamatan yang memiliki populasi hewan ternak cukup banyak. Untuk saat ini, vaksinasi PMK sedang berlangsung di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, dan Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja. Kepala Dinas PMD Kaur Erliza Ferianti bersama tim melakukan sidak kantor Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan pada Selasa 15 September 2026 lalu. Sidak tersebut guna memastikan setiap perangkat desa seluruhnya wajib masuk kantor, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Erliza menyalankan aturan perangkat desa wajib ngantor setiap hari sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita ke informasi wisata, pendengar, wisata Suban Air Panas, Rejang Lebong tetap dijadikan pilihan warga untuk berwisata. Selengkapnya bersama Rekan Akbar untuk feature berikut ini.
14: Halo sahabat RRI, kembali lagi bersama saya Akbar Mardika Putra Nusa melaporkan langsung dari Suban, di mana kawasan yang dikenal dengan keindahan alamnya ini menjadi salah satu ikonik yang berada di wisata di Rejang Lebong dan di Curup.
15: Di tengah sejuknya udara dan hijaunya alam Bengkulu, terdapat sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus pengalaman menikmati pesona alam. Inilah wisata Suban, salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi khususnya bagi wisatawan yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tak hanya menawarkan keindahan pemandangan, kawasan wisata ini juga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Bagi pengunjung yang gemar mengabadikan momen, berbagai sudut kawasan Suban juga dapat menjadi latar yang menarik untuk berfoto dan membuat dokumentasi perjalanan.
16: Kalau semenjak ini agak kurang cuaca panas ini, ekonomi agak menurun. Kalau pengunjung ini kalau lebaran, kalau hari biasa nih kayak gitulah. Kalau enak rami lebaran dan baru kolam renang, kamar mandi, air terjun. Suban Lesung.
17: Apa upaya pengelolaan dalam
16: kebersihan? Itulah diperbaiki pembersihan, kenyamanan pengunjung, itu yang kita utamakan.
15: Suasana yang tenang membuat Suban cocok dijadikan tempat untuk bersantai sekaligus menikmati waktu di tengah alam.
18: Kebetulan kami kan dari luar Curup ya, datang ke Suban untuk refreshing sama keluarga dan anak-anak menikmati liburan di akhir pekan. Suasananya Suban masih asri ya, dingin, sejuk gitu. Cocoklah untuk berlibur bersama keluarga.
14: Demikian liputan saya dari Suban. Dengan keindahan alam serta potensi yang dimilikinya, kawasan ini diharapkan terus dijaga dan dikembangkan agar semakin nyaman untuk dikunjungi masyarakat sekitar, yaitu masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar Kabupaten Rejang Lebong ini. Dari Suban, saya Akbar Mardika Putra Nusa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan Negara Sipan Bengkulu Selatan terus berupaya untuk mendatangkan masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan untuk membaca. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu Selatan, Kosedi, mengatakan rak-rak buku diatur ulang dengan konsep semi terbuka agar sirkulasi udara tetap terjaga kelancarannya. Fasilitas baru ini dirancang agar pengunjung merasa betah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengeksplorasi buku. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengupayakan berbagai terobosan untuk mengentaskan keberadaan rumah tidak layak huni atau RTLH di wilayahnya. Kepala Dinas Perkim Bengkulu Selatan, Teddy Setiawan, membeberkan bahwa program ini selaras dengan visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Rifai Tajudin.

Pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu untuk Anda di berita daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bungkul, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi ini juga kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bungkulu hari ini di Kamis 17 September 2026. Informasinya akan disampaikan oleh Prakirawan Winda dari BMKG Bengkulu berikut.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo. Mager.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang saat ini sudah dalam perjalanan ya, siap-siap untuk sampai ke tujuan. Tapi juga jangan buru-buru ya, tanpa konsentrasi di kemudi, tanpa hati-hati, biar selamat sampai tujuan. Kami temani juga dengan musik informasi di Bengkulu pagi ini. Nanti pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi terbaru. Tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu.